0: Selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Termasuk dari kantin sekolah, Bu?
3: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji.
2: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau di alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
4: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
8: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
8: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
11: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
17: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you. Thank you very much. I want to vlog.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
20: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit

0: Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol

tahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk! Masuk! Masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24, Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi, dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Satu

0: 2021.
1: Kali ini masih angkat dong. Kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, sadar pendengar. Selamat beraktivitas semuanya ya. Di Kamis manis, tetap optimis, jangan sampai pesimis hari ini ya. Kenapa? Karena walaupun cuaca kurang mendukung di pagi hari ini ya, tapi tetap semangat semuanya ya, harus optimis ya. Walaupun agak sedikit mendung, hujan juga ya di beberapa daerah tadi di Marelan ya. Marelan itu udah hujan deras ternyata tadi pagi ya. Pagi-pagi subuh udah hujan deras. Nah, kalau di Gatot Subroto ini terpantau mendung ya, mungkin agak sedikit gerimis pendengar. Mudah-mudahan sih nggak menghalangi aktivitas Anda yang hari ini akan bekerja di lapangan ya, ataupun yang akan pergi sekolah, kampus, ataupun ke kantor ya. Yang sedang dalam perjalanan juga pagi hari ini, tetap hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu berlintas ya, jangan lupa pakai safety belt-nya pendengar yang sedang mengendarai mobil, dan juga persiapan yang akan mengendarai sepeda motor, jangan lupa pakai helm, pakai jaket ya, sedia mantel alias jas hujan sebelum hujan ya, supaya tidak terkendala dan tidak basah karena hujan ya. Pendengar, di pagi hari ini bagaimana, sudah pada sarapan pagi, sudah ada juga yang berolahraga pagi, disempat-sempatin ya sebelum berangkat kerja, karena memang rutinitas sehari-hari ketika kita memulai aktivitas itu alangkah lebih baiknya kita berolahraga pagi ya, yang ringan-ringan aja olahraganya, nggak usah yang terlalu diporsir kali ya, yang penting bisa mengeluarkan keringat, energi di pagi hari itu udah luar biasa loh ya, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil ya, walaupun hanya 15 menit, 20 menit ya, tapi dengan waktu yang sedemikian singkatnya untuk berolahraga di pagi hari, di hari-hari biasa, di tengah-tengah kesibukan Anda, itu adalah salah satu anugerah yang jarang-jarang bisa orang lakukan begitu ya. Karena pagi-pagi biasanya orang pada sibuk ya, buru-buru ke kantor, gak sempat olahraga, kemudian pagi-pagi udah pada pergi ya, kemudian gak sempat sarapan pagi juga ya. Sama seperti saya juga belum sarapan pagi pagi ini. Ya udah, kalau gitu pendengar, seperti biasa kita di opini publik pagi ini, dan saya nggak sendirian, sudah ada rekan saya pagi ini yang menemani saya, ada Ulfa. Ulfa, apa kabar Ulfa? Mana nih mic-nya? Nggak kedengeran sore apa?
1: Udah. Oke. Alhamdulillah baik. Tami, Tami apa kabar?
0: Kami kabarnya pagi ini sehat tapi agak sedikit lemas karena belum sarapan.
1: Oh, itu sarapan tuh harus penting tuh sebelum memulai aktivitas.
0: Penting ya, tapi Ulfa udah sarapan ya pagi-pagi ya?
1: Alhamdulillah udah sebelum berangkat kantor.
0: Udah, ya. Karena memang disempatkan ya.
1: Iya.
0: Sebelum beraktivitas memang kita tuh harus sempat sarapan pagi supaya tetap semangat dan berenergi gitu.
1: Iya, menghadapi hari-hari yang
0: cukup melelahkan ya. Hari ini sampai malam juga nih Pak?
1: Diusahakan tidak ya.
0: Diusahakan tidak.
1: Tidak tahu ya seperti apa.
0: Iya, karena hari-hari ini Ulfa memang dia wanita strong ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, dia standby terus di kantor.
1: Melaksanakan tugas negara.
0: Iya, luar biasa nih dedikasi Ulfa ya untuk mencari dan meliput berita-berita teraktual ya. Seperti berita yang saat ini akan kita diskusikan juga ini ya, seputar membangun narasi positif di tengah disrupsi informasi ya. Nah, jadi kadang sulit sebenarnya ya di tengah-tengah zaman yang serba canggih sekarang ini ya untuk membangun narasi positif, karena bawaannya negatif terus. Iya. Ya.
1: Kadang aku sampai kadang nengok medsos tuh kadang capek gitu ya.
0: Iya benar.
1: Iya kan. Pernah nggak sih Tami ngerasain kok buka sosmed kayaknya lelah gitu.
0: Iya, lelah.
1: Baca berita yang makin lama makin ajaib ya.
0: Udah gitu kan makin banyak ininya, apa namanya tuh, informasi-informasi yang gak jelas gitu.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Kadang dari satu sumber bilangnya A, dari sumber lain bilangnya B. Jadi kita bingung nih mau seperti apa kita menyaring informasi tadi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, benar yang Ulfa sampaikan, kadang kita rasanya lelah kali gitu ya. Mm-mm. Sampai-sampai aku pernah mau hapus akun dulu gitu.
1: Hiatus ya, hiatus medsos ya.
0: Deactivated dulu nih akunnya gitu. Oh. Karena udah apa ya, kayak burnout juga gitu. Mm-hmm. Ketika melihat sosmed gitu, Pak. Yeah. Jadi butuh kehidupan yang benar-benar real gitu loh.
1: Iya, betul-betul. Uh-uh. Tapi di satu sisi kita sebagai orang media itu gak mungkin juga kita gak buka medsos kan. Soalnya kan update informasi paling cepat tuh lewat medsos ya. Nah. Walaupun kita harus pandai-pandai menyaringnya nih. Yang mana nih, semua ngaku A1. Semua ngaku A1, padahal belum tentu tuh valid atau enggak. Tuh ya.
0: Iya, nah itu juga ya. Kita orang media, tapi kita gak bisa menghindari yang namanya informasi ya.
1: Iya.
0: Setiap hari kita perlu asupan informasi, bukan makanan aja yang kita asup ya.
1: Asupan informasi.
0: Iya, ternyata informasi ini juga butuh gitu, butuh asupan gitu ya. Makanya pendengar-pendengar kita pagi-pagi bukan hanya membutuhkan asupan energi, gizi seimbang dari makanan yang sehat ya, tapi juga pagi-pagi ini butuh asupan informasi dari RRI.
1: Iya, betul.
0: Ya, makanya mau gak mau kita harus bisa ini ya, memberikan informasi kepada pendengar ya, dan kita berupaya untuk menyampaikan informasi yang valid ya, untuk pendengar-pendengar kita ya, Fa ya.
1: Terutama info misalnya lalu lintas gitu kan.
0: Betul.
1: Di mana macet gitu ya.
0: Iya. Makanya perlu juga kita cari tahu nih sumber informasi lalu lintas secara langsung ya, apalagi kerjasama bersama dengan ini ya, Satlantas, Smart City Medan ya. Itu kan apalagi di sub juga ya, punya CCTV di berbagai sisi yang ada di jalanan kota Medan. ATCS ya, contohnya ATCS itu kemarin saya sempat ini juga, kalau pagi hari seperti ini sering sih kemarin apa namanya laporan langsung ya, tapi kita lihat langsung dari CCTV-nya gitu, Pak.
1: Iya kan, orang berangkat kerja menghindari jalan ini karena macet gitu kan. Kadang kan kalau sebenarnya karena macet di jalan tuh kita sampai kantor juga udah capek gitu ya kan.
0: Iya, makanya udahlah capek-capek di jalan ya. Aduh, belum lagi di kantor nanti nerima apa ya, tugas-tugas negara yang mungkin kita jadi melelahkan juga gitu.
1: Belum
0: ya.
1: Lagi tadi balik lagi ke lihat berita medsos gitu kan.
0: Iya. Jadi capek ini mental kita ya. Nah itu dia. Nah pendengar, gimana nih untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik Medan pagi ini, membangun narasi positif di tengah disrupsi informasi, seperti apa cara Anda untuk tetap membangun narasi positif ya? Atau Anda pengguna media sosial juga, ini bagaimana Anda setiap harinya mencerna, menyaring informasi dari sosial media? Apakah juga kadang merasa lelah melihat informasi-informasi dan juga mendengarkan informasi begitu ya dari sosmed Anda? Silakan bisa bergabung bersama kami di Opini Publik Medan pagi ini melalui WhatsApp kita di 0811616943 ya. Oke, Ulfa, kita break dulu, Pak.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di Opini Publik Medan pagi ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: Masih di Medan pagi ini, pendengar, masih di opini publik ya, bersama dengan Ulfa Nadira.
1: Iya, kami.
0: Iya, kita tadi masih ngobrol-ngobrol soal membangun narasi positif di tengah disrupsi informasi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat memang banyak sekali informasi-informasi yang kadang kita sulit ini untuk mencernanya, menyaringnya begitu ya. Nah, lalu seperti apa sebenarnya membangun narasi positif begitu ya, kalau menurut Ulfa, di tengah-tengah disrupsi informasi saat ini?
1: Iya, kita harus saring sebelum sharing gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi jangan asal sharing aja gitu. Terus ya kalau bisa kita sharing berita-berita yang positif lah, biar agak menyejukkan dikit gitu kan. Dan yang positifnya yang benar-benar ya, maksudnya bukan yang dibuat-buat gitu kan.
0: Apalagi kan sekarang ini ya udah banyak dibantu dengan teknologi canggih seperti AI, ChatGPT, ya kan. Jadi kayaknya seperti informasi sekarang itu lebih dicampur tangani oleh teknologi-teknologi tadi gitu ya, Pak.
1: Iya, itu terkadang kan AI ini suka menambahin ya, gitu kan. Sebenarnya yang kita ini maksudnya ini, tapi ditambahin sendiri sama AI itu harus diwaspadai juga sih sebenarnya.
0: Iya, nah kadang kan untuk kita nih ya, mungkin yang masih awam ya, masih belum tahu nih membedakan mana sebenarnya informasi yang benar-benar informasi akurat ya, dengan informasi yang memang itu buatan AI dan juga ChatGPT misalnya ya. Karena kan kita suka nggak tahu nih membedakannya gitu. Nah, kadang suka bingung juga ini informasinya benar nggak sih seperti itu gitu ya, apalagi disertai dengan bukti-bukti foto dan juga video.
1: Iya, terkadang fotonya juga bisa dimanipulasi kan.
0: Nah, itu dia, kadang kan kita nggak mau cari tahu nih fotonya gitu misalnya ya kan, ya udahlah cari aja di AI gitu.
1: Iya, tinggal ketik promnya aja gitu.
0: Iya, nah itu juga yang kadang menjadi tantangan bagi para jurnalis kita begitu ya Pak ya, kadang males turun ke jalan misalnya nih ya kan, mau ada buktinya gitu ya kan, tapi untuk original fotonya kadang kita gimana ya? Ya udahlah coba cari di AI atau cari yang mirip-mirip gitu. Mm-hmm. Pernah nggak sih Ulfa gitu?
1: Sebaiknya dihindari sih.
0: Sebaiknya dihindari gitu ya. Jangan karena sampai
1: kan
0: ya.
1: Kita sebagai media pemberi informasi harus yang real lah.
0: Betul sekali. Oke. Nah, ini sudah ada tanggapan juga dari pendengar kita ya, Pak ya. Ada Budi di Marelan. Oke, katanya di tengah banyaknya informasi yang beredar sekarang, kita sebagai masyarakat itu harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan langsung percaya sebelum memastikan kebenarannya. Dengan begitu, kita bisa ikut membangun narasi yang positif dan tidak memperkeruh keadaan.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi jangan sampai
1: ikut jadi kompor gitu kok istilah orang Medan.
0: Terus mudah terprovokasi ini yang kadang membuat masyarakat kita itu jadi makin banyak buzzer juga gitu ya.
1: Udah keruh makin dikeruhin lagi.
0: Iya, gitu. Kita tuh masyarakatnya mudah terpancing emosi ya kan, Pak. Disenggol dikit aja kita tuh langsung marah, langsung kita balas gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, justru itu yang tidak dibolehkan gitu ya. Kemudian ada siapa lagi, Pak? Satu lagi dari Ayu ya, di Dali Tua ya.
1: Tua, katanya Kak Ayu nih, menurut saya media sosial memang memudahkan mendapatkan informasi, tapi juga banyak berita yang belum tentu benar. Saya rasa membangun narasi positif itu dimulai dari diri sendiri dengan menyampaikan informasi yang bermanfaat, tidak menyebarkan hoax, dan tetap saling menghargai perbedaan pendapat.
0: Iya, setuju. Kak Ayu nih. Jadi harus bisa membangun narasi positif dimulai dari diri sendiri gitu ya, Pak ya. Ya, itu dia. Kemudian tadi ada juga informasi dari siapa nih? 08126594 sekian-sekian ya. Oh, ini mengabarkan katanya pagi ini di SPBU dekat Terminal Amplas, kereta atau motor yang ngantri untuk Pertalite hampir mencapai 1 kilo katanya gitu.
1: Memang sih udah pemandangan tiap hari tuh.
0: Iya. Oke lah kalau gitu Pak. Ya. Kita akan lanjutkan diskusinya ya di dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini yang akan dipandu Indra Widyastuti. Nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita ya yang akan diajak berbincang ini ada dari Ketua Dewan Penasihat JMSI Sumut ada Bapak Rahutman Harahap dan ada juga Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP USU ada Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain. Oke lah kalau gitu Ulfa terima kasih sudah menemani Tami ya pagi hari ini ya dan tentunya di opini publik Tami. Setiap harinya jangan lupa Anda dengarkan pendengar saatnya kita akan dengarkan dialog aspirasi Sumut bersama dengan Widya. Silakan Widya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan dialog aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, di era digital, arus informasi bergerak begitu cepat dan dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, disinformasi, hingga konten yang memicu polarisasi. Lantas, bagaimana cara membangun narasi positif di tengah derasnya disrupsi informasi? Kita bahas pagi hari ini dalam dialog aspirasi Sumut, membangun narasi positif di tengah disrupsi informasi. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Penasehat JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia Sumatera Utara, Rahutman Harahap, dan Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, Profesor Iskandar Zulkarnain. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Dewan Penasehat JMSI Sumatera Utara, ada Rahutman Harahap. Selamat pagi Pak Rahutman.
3: Selamat pagi Mbak Lia.
2: Apa kabar Pak?
3: Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat kita semua ya Pak ya. Iya Pak Rahutman, ini kita melihat di tengah derasnya arus informasi saat ini begitu ya Pak ya, di era digital saat ini informasi begitu mudahnya kita temukan. Bagaimana Bapak melihat bertebarannya informasi-informasi yang saat ini mudah sekali kita temukan? Bahkan kadang-kadang nih kita sampai tidak bisa lagi atau bingung ya membedakan mana nih informasi yang benar. Silakan Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan yang saya banggakan, saya cintai. Saya Rahman Harahap, Ketua Dewan Penasehat Jaringan Media Cyber Indonesia Sumatera Utara. Tentu mengucapkan terima kasih kepada RRI, Mbak Widya juga yang sudah mengundang saya. Pagi ini kita akan bicara hal penting bagaimana kita membangun narasi positif di tengah derasnya disrupsi informasi. Karena media yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Ya. Itu kira-kira ya. Tema kita pagi ini, ya. Mbak Widya. Ya. Ya. Jadi dalam hal ini, saya ingin beberapa hal menyampaikan bahwa di era digitalisasi sekarang ini ada beberapa poin hal penting dari selaku Ketua Dewan Penasihat JMSI Sumatera Utara menyampaikan ada 5 poin kunci tentang beberapa hal menyikapi tema kita yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah apa itu disrupsi informasi menurut Jaringan Media Cyber Indonesia. Tentunya disrupsi itu adalah informasi itu banjir berita cepat tapi belum tentu benar, kan begitu. Hoax, framing buzzer, ini tantangan-tantangan terbesar tersaat ini. Tugas Jaringan Media Cyber Indonesia Sumatera Utara adalah meluruskan dengan jurnalisme yang beretika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bagaimana peran jaringan media siber Indonesia Sumatera Utara ini mampu membangun narasi positif. Yang pertama contohnya, kita coba akan mewajibkan para anggota sesuai dengan program nanti yang akan dijabarkan oleh Ketua JMSI, Saudara Anto, mewajibkan anggota itu harus mempunyai memegang kode etik. Yang kedua, kami buat konten-konten yang mencerdaskan, mengangkat prestasi daerah. Yang ketiga, kita harus sama-sama melawan hoax. Dengan maksud, kita harus melawan hoax dengan tabayun dan klarifikasi. Narasi positif itu bukan fakta, tapi menyajikan fakta dengan cara membangun. Itu nomor dua. Yang ketiga, Mbak Dia, media, tantang terbesar media cyber di Sumatera Utara saat ini adalah, mungkin nanti saya apresiasi Pak Profesor Profesor
2: Iskandar Zulkarnain.
3: Pak Iskandar yang beliau akademisi yang sudah tidak selagi bagi kita. Bahwasanya tantangan terbesar media cyber di Sumatera Utara, saya tidak akan bicara nasional karena kita bicara untuk Sumatera Utara. Ekonomi media itu yang pertama harus dipikirkan. Bagaimana ekonomi media ini? Kita ingin nanti para pemilik media ini harus mempunyai apa media yang memang dikelola secara benar menurut ketentuan-ketentuan jurnalis yang ada. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia wartawannya juga harus menjadi pemikiran kita ke depan kalau kita membuat berita-berita yang seimbang profesional di lapangan. Ketiga, tekanan untuk cepat tapi abai verifikasi. Ini kadang-kadang menjadi hal-hal yang susah kita lihat. Kadang-kadang begitu naik berita satu, langsung di share ke sana kemari. Padahal berita sendiri kan belum diverifikasi.
2: Iya, betul.
3: Karena itu nanti dalam hari Sabtu, dalam rapat kerja JMSI Sumatera Utara, kita akan buat wajib pelatihan dan uji kompetensi kita sarankan supaya dilakukan. Gunanya adalah pembekalan. Sehingga mereka memang butuh profesionalisme daripada jurnalis itu. Yang keempat, Mbak Widya, kita pelan-pelan aja karena ada waktu 10 menit. Kemudian adalah bagaimana pesan untuk masyarakat pendengar RRI dan juga masyarakat kita yang membaca. Kita ingin masyarakat ini jadilah pendengar dan pembaca yang cerdas. Sebelum share, misalnya satu berita, kita harapkan dari masyarakat cek dulu lah. Siapa penulisnya, medianya apa, apa maknanya, betul enggak, dari media mana, ditanya valid atau tidak. Maksudnya adalah, agar jangan jadi corong hoax, ikut membangun bukan rusak itu loh. Jadi ini yang kita harapkan ke depan ini, apakah ada perbaikan-perbaikan di dalam rangka juga pemberitaan-pemberitaan. Seganas apapun informasi yang didengar, perlu ada klarifikasi dikit-dikit. Harapan kita tentu ada ke depan, kita ingin bahwa JMSI Sumatera Utara ini akan mampu membangun sinergi dengan pemerintah. Akademisi seperti saudara saya, Profesor Iskandar Media, dan masyarakat harus satu suara. Kita bangun sumut dengan data, bukan dengan kebencian. Ya, di media sosial. Kadang-kadang kita dari pemerintahan itu, yang kadang-kadang belum dicek apa yang mau diberitakan, muncul berita. Kita berharap ke depan, tidak seperti itu. Harus ada check and recheck.
2: Betul. Ya.
3: Supaya semuanya ikut membantu. Itu kira-kira juga. Nanti dalam season berikutnya saya akan sampaikan bahwa sebenarnya perlu ada dibangun satu sinergi baik antara pemerintah dengan pers, baik antara pemerintah dengan masyarakat. Itu semuanya sebenarnya di regulasi sudah ada. Cuma prakteknya ini yang perlu terus kita tata, kita bimbing, sehingga nanti pemberitaan-pemberitaan di media ini lebih profesional, lebih terima kasih. Kita lihat bicara-bicara setiap hari, kadang-kadang yang tidak pada tempatnya ini. Kita kan bangsa ini dituntut pada saat ini adab. Itu yang paling penting, adab, integritas.
2: Ini yang mulai hilang ya kalau Bapak melihat ya, Pak Hutman ya?
3: Saya setuju dengan Anda, Mbak Widya. Tidak kurang hebatnya Bapak Presiden menempatkan orang di posisi-posisi strategis. Tapi apa yang terjadi? Itu regulasi, aturannya sudah lengkap, sudah bagus. Tapi di sini tentu adanya adab integritas seseorang untuk memangku kepentingan atau melaksanakan amanah demi kepentingan masyarakat banyak. Kita kan sama-sama melihat juga keadaan itu. Lihatin kita melihatnya sekarang. Padahal orang-orangnya adalah orang-orang yang kapabel. Tapi ternyata pada praktiknya kita melihat kehilangan adab dan integritas. Itu saja.
2: Baik. Iya, Pak Rahutman, memang penekanan sinergi begitu ya Pak ya, kolaborasi antara pemerintah ini tadi Pak Rahutman tekankan. Seberapa penting sebenarnya kolaborasi antara media, pemerintah, akademisi begitu ya Pak ya, dan juga tentunya masyarakat ini dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat di era digital Pak.
3: Betul. Jadi harapan kita seperti itu. Pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini, kita ini sudah mulai dibuka ruang dialog dengan wartawan. Setiap SKPD itu satu hal terobosan baru.
2: Positif
3: yang perlu
2: ya.
3: Itu kolaborasi. Sehingga ada pun hal-hal yang masih bisa dikomunikasikan. Tidak harus dipublikkan, kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena kita supaya bisa membuat berita itu berdasarkan fakta gitu loh. Tidak dengan mengarang-ngarang begitu. Ya kan? Karena kenyataannya seperti itu. Kita ingin berita itu betul-betul ruang digital itu dengan narasi yang membangun Sumatera Utara. Kan itu maksudnya. Sehingga intinya adalah bahwa di tengah berita-berita yang banjir ini, disrupsi ini, kita butuh kompas. Kompas itu adalah etika, data, dan niat baik. Disitulah adab itu. Untuk itu, kita ingin, mari kita isi ruang digital dengan narasi yang membangun Sumatera Utara ke depannya lebih baik.
2: Baik.
3: Itu kira-kira Mbak Widya yang saya sampaikan.
2: Iya. Jadi ini Pemda harus mendorong ini begitu Pak Rahutman ya. Pemprov sudah memulainya gitu ya. Konferensi pers begitu ya. Terus membangun ruang-ruang komunikasi dengan media dan harusnya ini diikuti oleh pemerintah kabupaten kota. Ya Pak Rahutman, ini ada pertanyaan dari pendengar kami. Mungkin boleh ditanggapi Pak dari Ibu Farida Hanum. Selamat pagi Pak. Upaya seperti apa yang dilakukan pihak JMSI untuk memastikan bahwa semua anggotanya taat pada aturan jurnalisme yang ada? Soalnya Pak, masih banyak oknum yang mengaku wartawan untuk tujuan tertentu. Nah, silakan ditanggapi Pak Rahutman.
3: Oh, itu itulah tugas kita pula. Itulah tugas pengurus JMSI itu. Selaku ketua dan penasihat, tentu terus-terusan saya katakan, saya sadarkan, saya kan tahu semua media-media itu. Kalau saya lihat kadang-kadang beritanya tidak proposional. Saya terbang ke TJM, ada apa? Masalahnya apa? Tolong diarahkan, tolong dibimbing. Itu udah betul pertanyaan Bu Anum tadi. Memang harus kita tidak bisa lepas tangan loh. Harus ada pengawasan. Kan lembaga namanya ini. Harus ada pengawasannya. Itu lebih baik. Ya kan begitu?
2: Jadi pengawasannya diperketat begitu ya Pak ya?
3: Iya dong.
2: Iya.
3: Harus ada itu. Kan itu.
2: Iya, baik. Pak, satu lagi nih Pak dari Daniel Simanjorang. Saat ini banyak pejabat publik yang terkesan menutup-nutupi informasi untuk masyarakat, Pak. Bagaimana JMSI menyikapi hal ini? Silakan, Pak.
3: Baik. Kita bicara Sumatera Utara. Saya lihat dengan kepemimpinan Bapak Gubernur sekarang ini, keterbukaan itu sudah mulai nampak. Salah satu contoh, saya lihat tiap minggu, tiap berapa hari, sudah ada dinas ini, kompresi pers mengenai hal-hal prioritas di dinas dan lain sebagainya. Kalau itu ada temuan-temuan di lapangan, tentu itu harus cross-check dulu. Harus ada gitu loh deh, berjenjang dia. Sehingga kita jadi penyeimbang maksudnya pers ini. Sehingga pers ini profesional, sehingga pemerintah pun dalam mengambil kebijakan itu juga tidak diam-diam. Di sini dari butuhkan adanya keterbukaan informasi itu Mbak Widya yang perlu terus dipelihara ke depan. Saya kira itu.
2: Baik. Iya, Pak Rahutman, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak begitu ya kepada masyarakat khususnya generasi muda nih yang menjadi pengguna media sosial terbesar saat ini? Bagaimana nih agar para generasi muda kita nih mampu menjadi konsumen sekaligus penyebar informasi yang bertanggung jawab? Silakan Pak.
3: Ya, satu hal yang perlu patut kita apresiasi adalah masyarakat itu semakin berani mengatakan benar itu benar untuk menyampaikan sesuatu aspirasi. Cuma masalahnya adalah di sini perlu ada keseimbangan apa itu isu yang ada, bagaimana sesungguhnya ini harus ada, itu namanya tadi berkolaborasi, sehingga semua program-program pemerintah itu bisa disikapi itu dari sisi-sisi itu. Sisi masyarakat adalah bagaimana supaya masyarakat bisa membaca, bisa melihat, menganalisa. Kalau ada masalah masyarakat, contohnya kita lihat di media sosial, ini seharusnya aparatur itu menyikapi. Jadi kerjasama menumbuhkan informasi dan menyikapi permasalahan itu harus berkolaborasi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ke depan, itu maksud saya.
2: Ya, dan yang seperti yang Pak Rahutman sampaikan tadi, saring dulu sebelum sharing gitu ya Pak ya, jangan terlalu cepat ini menyebar-nyebarkan informasi yang belum terverifikasi begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rahutman sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Widya, terima kasih.
2: Ya, Pak Rahutman Harahap, Ketua Dewan Penasehat JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan kita sesaat lagi akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Sumatera Utara, Profesor Iskandar Zulkarnain. Kami kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat menuliskan pesan ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat saat ini ya penyebaran informasi yang begitu cepatnya ya, begitu derasnya ya di era digital saat ini? Nah, bagaimana kita bisa ikut berperan membangun narasi yang positif? Kita tanya langsung ini kepada Guru Besar Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Sumatera Utara, ada Profesor Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Widya.
2: Sehat ya Prof pagi
4: selamat
2: ini Prof.
4: Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI.
2: Iya. Baik Prof. Ini kita lagi-lagi begitu ya Prof ya, kita berbicara mengenai informasi yang sekarang marak sekali bertebaran di media sosial di era digital saat ini, sampai-sampai kita ini kadang-kadang bingung membedakan mana yang benar, mana yang hoax begitu ya Prof ya. Nah, bagaimana Prof memaknai sebenarnya Prof konsep narasi positif begitu ya Prof ya, di tengah derasnya arus informasi yang seringkali dipenuhi disinformasi dan juga polarisasi, Prof.
4: Baik, terima kasih Mbak Widya. Memang berbicara tentang informasi di tengah disrupsi digital ya, karena kemajuan teknologi informasi komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat meresahkan hari-hari ini, karena zaman digital ini yang serba cepat, kemudian kebutuhan yang begitu banyak ya, artinya terpolarisasi, ini bisa melahirkan hal-hal yang negatif bagi masyarakat, karena masyarakat ini dibuat menjadi bingung ya, tadi seperti sampaikan Mbak Widya, apakah ini benar atau ini hoax ya. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan untuk bisa katakanlah mengantisipasi ya, untuk kita tidak terkena hoax atau berita-berita yang tidak benar ya, misalnya fake news gitu, berita bohong. Caranya antara lain misalnya dengan melakukan check and recheck. Jadi digitalisasi hari ini juga menyediakan banyak perangkat, banyak aplikasi. Salah satu yang paling mudah misalnya kalau untuk masyarakat, ya carilah sumber informasi yang betul-betul informasi itu sudah tervalidasi dan terverifikasi. Misalnya ke RRI ya, bukan karena ini kita bicara dengan RRI, tapi RRI itu kan sudah menyampaikan bahwa informasinya itu semua valid dan terverifikasi. Kemana lagi misalnya ke kantor Kominfo, kalau ada berita-berita yang kita dapatkan itu viral, apa itu, ditahan dulu ya. Jangan langsung kita share, bagi-bagi ke kawan, atau cepat menanggapi, pendek sumbu istilah medannya. Nggak boleh, jadi harus tenang ya. Jadi bisa dicek dulu yang viral-viral itu, misalnya ada Kominfo, kita bisa cek juga di katakanlah perangkat aplikasi Google ya, untuk cek fakta apakah itu berita benar atau tidak, karena akan terlihat itu ya. Kalau secara umum media mainstreamnya tidak memberitakan, hanya satu media, itu biasanya adalah hoax. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi membangun narasi yang positif itu dalam konteks akademik, ya kita harus jelas dulu arah kita mendapatkan atau mencari informasi itu, kita bangun dengan arah yang harus jelas ya. Tujuannya apa? Untuk edukasi kah? Untuk hiburan kah? Jadi kalau kita untuk edukasi atau hiburan, itu pasti akan berbeda ya. Kita membangun narasi yang positif itu, kita pasti akan mencari hal-hal yang berdasarkan bukti ya, berdasarkan data. Tapi kalau hanya sekadar hiburan, ini kan kemarin ada kasus ya, seorang komika itu yang perempuan itu, yang bikin masalah kes Pak Jampisus, hartanya katanya dititipkannya, karena nggak mau ribut di keluarganya dan sebagainya. Akhirnya sampai didatangi polisi dia, malam-malam ke rumahnya. Begitu ya Mbak Lid?
2: Iya Prof. Ya Prof, kalau kita berbicara dari perspektif ilmu komunikasi begitu ya Prof ya. Mengapa sih Prof masyarakat ini cenderung lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang sifatnya itu sensasional ataupun provokatif nih Prof dibandingkan yang faktual?
4: Ya, jadi pengaruh teknologi ini juga menyebabkan secara keilmuan ada yang disebut dengan namanya filter bubble atau echo chambers ya. Jadi apa itu konsep filter bubble atau echo chambers? Masyarakat dengan konsep mencari berita, lalu teknologi menyediakan dengan pelayanannya algoritma, apa yang dimaui masyarakat itu yang diberikan oleh teknologi digital ya, dalam konteks informasi. Jadi kalau buka di Google, buka di YouTube, itu pasti kalau kita sudah pernah buka satu kali, ada histori ya, ada sejarah. Misalnya saya suka menonton atau mencari berita tentang politik, misalnya begitu ya. Maka begitu besoknya saya buka lagi, dia pasti akan menyodorkan tentang berita-berita politik kepada saya. Jadi ini awalnya sebagai bentuk layanan ya, secara teknologi. Tetapi dalam konsep media massa, terjadi ada ekonomi politik media, melahirkan ada teori yang namanya komodifikasi. Jadi bagaimana sesuatu yang tadinya tidak bernilai itu bisa dirubah menjadi punya nilai ekonomis, ya, ada cuannya. Jadi akhirnya algoritmanya juga begitu, disisipi dengan iklan-iklan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan kemudahan itu, masyarakat itu akhirnya tanpa menyadari bahwa pencarian informasi atau hal-hal yang dia butuhkan itu sebenarnya sudah disediakan oleh teknologi, ya. Jadi tanpa sadar. Nah, ini menyebabkan masyarakat itu dengan konsep echo chambers, ruang yang bergema atau filter bubble, saringan yang menggelembung gitu. Itu diartikan masyarakat hanya mau menerima informasi yang hanya dia butuhkan atau sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Informasi di luar itu dia nggak mau tahu, nggak mau peduli, dia akan reject, dia akan tolak. Jadi itu sebabnya masyarakat kita butuh cepat karena memang terkait dengan kebutuhannya, kepentingannya. Begitu Mbak Lin.
2: Iya, tapi di sisi lain ternyata ini ada dampak negatifnya begitu ya Prof ya?
4: Iya, sangat-sangat negatif ya. Walaupun seperti dua sisi dari mata koin ya. Kalau kita bicara teknologi, pasti ada manfaat dan ada mudaratnya. Sudah tentu kalau saya berpikir manusianya saja yang salah itu dalam menggunakan teknologi kalau untuk mudarat. Karena teknologi itu kan yang menciptakan manusia itu juga, itu dimaksudkan untuk kepentingan atau kebermanfaatannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia. Jadi sama ini misalnya saya contohkan kayak di kampus lah pendidikan, itu banyak sekarang teknologi yang bisa membuatkan paper, membuatkan makalah secara cepat ya. Tapi dari sisi yang lain, itu kan harusnya sebagai alat bantu yang bermanfaat ya, tools. Tetapi kalau kita malah terjebak, masih sebanyak terjebak menggunakan itu, sehingga kehilangan kreativitasnya, humanismenya, maka sudah tentu dia sendiri yang rugi. Gitu. Atau dia gunakan untuk hal-hal yang melakukan penipuan dan segala macam itu kan nggak benar. Sekali lagi, teknologi yang menciptakan manusia, dan manusia pasti menciptakannya dengan tujuan untuk kebermanfaatan atau kebaikan. Jadi manusianya yang salah kalau dia menggunakan teknologi itu menjadi salah atau menjadi tidak benar.
2: Betul.
4: Begitu Mbak.
2: Iya. Berarti Prof memang inilah pentingnya literasi digital begitu ya Prof ya. Tapi seberapa penting begitu ya Prof ya literasi media juga gitu ya Prof dalam membentuk masyarakat yang kritis ini Prof. Tetapi sekaligus juga mampu menyebarkan informasi yang positif begitu Prof dan bertanggung jawab tentunya.
4: Baik, saya mau menanggapi terkait topik kita ini membangun narasi positif ya di tengah disrupsi informasi. Banyak hal yang bisa dilakukan, tapi mungkin saya akan sampaikan beberapa hal yang bisa dipraktikkan langsung oleh masyarakat ya. Pertama, untuk bisa membangun narasi yang positif di tengah disrupsi informasi ini, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu ya, tujuan dia mencari informasi atau mendapatkan informasi itu untuk apa. Ya, karena dengan demikian kita bisa tahu tujuan kita membangun narasi secara positif itu ke arah mana. Apakah untuk edukasi kita, apakah untuk memberikan motivasi bagi kita, atau untuk menenangkan kita. Jadi ini harus tahu sendiri, karena kalau narasi yang positifnya nggak jelas arah, ini biasanya kan mudah disusupi sama framing atau pembingkaian yang negatif ya. Ini yang pertama. Masyarakat harus tahu tujuan dia mendapatkan informasi itu untuk apa. Sudah tentu saya ingatkan secara mendasar, kita mendapatkan informasi itu kan untuk kebermanfaatan bagi diri kita, kebermanfaatan bagi manusia secara luas ya. Jadi kalau informasi yang nggak bermanfaat itu nggak usah didengarkan, nggak usah dicari. Malah kita kehabisan waktu ya, buang-buang waktu, bahkan nanti bisa menimbulkan namanya brain rot, pembusukan otak itu. Karena sekarang ini kalau orang-orang yang nggak jelas tujuannya, ya akhirnya dia mengalami namanya brain rot ya, pembusukan otaknya.
2: Suka scrolling juga ya Prof ya?
4: Iya, itu yang screen pertama. Lalu yang kedua, mulailah cari fakta yang terverifikasi. Itu yang tadi saya bilang, misalnya RRI sudah mengklaim dirinya bahwa mereka menyiarkan informasi yang terverifikasi dan tervalidasi. Jadi kalau udah begitu kan kita enak ya, walaupun kita bisa juga membandingkan dengan berita-berita yang lain, nanti akan tambah matang kita ya. Oh begini rupanya yang diputar atau dibingkai, di framing oleh media lain yang tidak melakukan etika jurnalistiknya dengan baik. Ya, jadi mencari fakta yang terverifikasi. Jadi ini kita harus jadikan sebagai habit ya, kebiasaan kita. Lalu yang ketiga, ini kita harus gunakan konteks yang komprehensif. Jadi jangan percaya kalau ada editan video, editan berita berupa potongan-potongan saja ya, karena ini udah pasti salah satu ciri daripada informasi yang hoax ya, karena dia ngambilnya nggak mau tuh pasti secara lengkap, secara komprehensif, pasti hanya berupa potongan-potongan. Lalu yang keempat apa? Bedakan lah ya. Ini kita bahasa jurnalistik ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa yang diketahui misalnya, atau yang diduga, atau yang masih spekulasi, ini kan menunjukkan bahwa itu belum pasti benar. Jadi para wartawan kita pun, jurnalis kita pun harus belajar bahasa jurnalistik. Jadi kalau di ilmu komunikasi yang mengambil konsentrasi jurnalistik, itu pasti akan belajar tentang bahasa jurnalistik. Jadi kan beda itu kalau kita menyebut seseorang terdakwa, masih saksi atau terpidana, itu kan beda maknanya masing-masing tadi dia. Jadi harus sama-sama belajar tentang bahasa jurnalistik. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, ini kalau untuk jurnalis maupun masyarakat, kita mengenalkan ada sebuah konsep ya oleh Johan Gaptung, itu pelopor dari namanya jurnalistik damai. Jadi masyarakat ini harus mengenal jurnalistik damai itu adalah jurnalistik yang dalam pemberitaannya itu bahkan bukan untuk apa ya sekedar viral, bahkan membuat ribut, konflik. Justru jurnalistik damai itu menyajikan untuk melihat dari banyak sisi, memberikan pendidikan yang baik, menghilangkan atau menghindari konflik. Ini yang harus diberikan juga literasi media kepada jurnalis maupun kepada masyarakat ya. Kemudian tadi saya sudah dengar juga disampaikan oleh Pak Rahutman selaku Ketua Dewan Penasehat Jaringan Siber Media Indonesia
2: JMSI,
4: bahwa kita harus lihat sebuah pemberitaan itu harus dibangun dengan data atau fakta ya, evidence based, berdasarkan bukti ya. Nah ini kan harus juga dipahamkan kepada masyarakat, jangan hanya dengar isu-isu yang nggak jelas. Karena konsepnya sekarang hari ini dalam ilmu komunikasi ada sebuah konsep namanya grapevine. Grapevine itu anggur, alurnya anggur, pohon anggur itu kan menyebar ke sana kemari ya, Mbak Wit, untuk tumbuhnya itu lalu berbuahnya, cabangnya banyak. Ini konsep bahwa di masyarakat sekarang ini menyebar dengan cepat tuh isu-isu yang nggak jelas ke berbagai arah ya. Mbak Widya tadi menyebutnya dengan polarisasi. Nah ini harus bisa kita pahami dengan baik,

0: Bangun apa ya, kalau saya bilangnya kekonsistenan. Mm-hmm. Jadi kita ini harus konsisten juga dalam hidup ini, jangan tak jolas kata orang Medan. Konsisten itu ya kita tadi menerapkan mm-hmm. apa-apa yang bisa dilakukan supaya bisa terbangun narasi yang positif ya. Yeah. Jadi ini dulu lah barangkali yeah. poin-poin yang bisa dilakukan mm-hmm. secara praktis ya. Mm-hmm. Untuk bisa meningkatkan literasi kita dan kehati-hatian kita, kesadaran kita mm-hmm. dalam menerima informasi. Jadi seperti Mbak Widya bilang, mm-hmm. jangan sharing langsung yeah. menerima apa-apa informasi. Malu kita nanti mm-hmm. kalau tiba-tiba hoax.
1: Yeah.
0: Karena di apa masyarakat ilmiah pun masih ada juga yang mm-hmm. belum terdidik dengan baik ya.
1: Yeah.
0: Kesadarannya.
1: Mm-hmm. Langsung cepat-cepat ya Prof ya.
0: Misalnya seorang dosen nge-share yang hoax. Kan luar biasa informasi yeah, yeah. bisa terjadi begitu.
1: Yeah.
0: Harusnya kan ada kesadaran. Mm. Dia saring dulu. Mm-mm. Benar nggak? Oh ada buktinya. Kalau mau di-share, di-share. Ya.
1: Yeah. Baik, ya baik Prof. Jadi memang inilah pentingnya tadi ya Prof ya, literasi begitu ya, bagaimana kita ya. Jangan asal mau cepat gitu ya Prof ya. Jadi yang pertama ini menyebarkan informasi ternyata hoax kan malu gitu ya. Dan ini tadi seperti yang Prof Iskandar sampaikan bahwa masyarakat harus cerdas agar bisa membangun narasi yang positif, dan juga jurnalis ya Prof ya. Bagaimana bisa menyajikan informasi data berdasarkan bukti. Ya Prof, terima kasih Prof sudah membagikan informasi begitu ya Prof ya, ilmunya di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Selamat pagi Prof. Selamat Assalamualaikum.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Profesor Iskandar Zulkarnain, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami, Ketua Dewan Penasehat JMSI Sumatera Utara, Bapak Rahutman Harahap, dan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa, terima kasih telah mengikuti dan berpartisipasi dialog dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Membangun narasi positif di tengah disrupsi informasi. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu,
1: ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih. Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

0: That's it.
1: Horas Insan Hamawas PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Mesin mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Rusut Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali semuanya pendengar, selamat beraktivitas ya. Di Medan pagi ini cuaca agak mendung ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya untuk tetap terus beraktivitas di hari Kamis ini pendengar. Ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Silakan informasinya bisa disampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Apakah ada informasi seputar lalu lintas, kemudian antrean panjang SPBU, apakah masih mengular ya? Atau justru di SPBU-SPBU manakah yang sudah mulai lengang ini pagi ini ya? Karena memang dari kemarin beberapa hari ini banyak SPBU yang cukup dipadati oleh sejumlah pengendara begitu ya untuk mengisi BBM. Yang tentunya di pagi ini Anda yang sedang beraktivitas ya, selamat menjalankan aktivitas. Yang lagi di jalan pagi ini, selamat menempuh perjalanan, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas, selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat, akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat Segmen Sinaksak Simpang Pane, mulai Jumat 17 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif Jalan Tol Kutepat Segmen Sinaksak Simpang Pane, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6938 /KPTS/M/2026 adalah gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Untuk golongan pertama Rp13.500, golongan kedua dan tiga Rp20.000, golongan keempat dan kelima Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, informasi dari kantor berita Antara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengebut pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan di wilayah Sumatera Utara pada tahun ini. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunte pada Selasa, 14 Juli 2026 mengatakan bahwa pihaknya terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara, di mana pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur 2026 ini didorong agar berjalan sesuai dengan target. Sejumlah pengerjaan proyek pembangunan fisik tahun ini menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC dan proyek strategis daerah PSD saat ini sudah berjalan. Data Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara menyebut progres sudah mencapai 41 kegiatan terdiri atas 7 kegiatan PSD dan sisanya merupakan kegiatan PHTC per 10 Juli 2026. Untuk kegiatan pembangunan fisik berupa peningkatan struktur jalan provinsi, pembangunan turap talut bronjong pada jalan provinsi dan pembukaan penimbunan jalan. Kemudian rehabilitasi jalan provinsi, pemeliharaan berkala jalan provinsi, peningkatan kapasitas jalan provinsi, hingga pembangunan jembatan. Proyek pembangunan fisik yang sudah berjalan ini terdapat di sejumlah kabupaten kota se-Sumatera Utara, yakni Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, dan Humbang, Hasundutan. Ada juga Labuhan Batu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Papak Barat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Toba, Medan, dan Deli Serdang. Sementara pengerjaan pembangunan telah memasuki kontrak sebanyak 14 kegiatan termasuk PHTC dan PSD, seperti proyek tanggap bencana pembangunan jembatan baru Jalan Provinsi Ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Langkat. Pembangunan memasuki proses tender sebanyak 13 kegiatan seperti penanganan pasca bencana untuk pembangunan turap talut bronjong Ruas Kuala Simpang Marike di Langkat. Selanjutnya pembangunan fisik, proses pengadaan penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan RUP sebanyak 5 kegiatan PSD tersebar di Nias Barat dan Nias Selatan serta lain sebagainya.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Sedia payung sebelum hujan pendengar ya, karena cuaca di Kota Medan pagi ini tampaknya memang mendung dan agak sedikit gerimis kecil tadi ya. Jadi untuk Anda yang akan bepergian keluar rumah ya, agar tetap berhati-hati, tetap sedia payung sebelum hujan, tetap sedia jas hujan sebelum Anda bepergian untuk Anda yang pengendara sepeda motor ya. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyatakan kegiatan Sumatera Coffee Journey memperluas posisi kopi daerah tersebut ke pasar nasional maupun global. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, pada Rabu 15 Juli 2026 mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing kopi Sumatera Utara di pasar global. Wilayah itu memiliki sejumlah kopi berkarakter khas yang telah dikenal di mancanegara seperti kopi Lintong, kopi Mandailing, dan kopi Sidikalang. Sumatera Coffee Journey sendiri merupakan kegiatan yang menampilkan kompetisi dan pameran kopi. Jadi tidak heran ya kalau penyelenggaraan Sumatera Coffee Journey ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin kreatif, berdaya saing, serta menjadi penggerak ekonomi daerah. Selain kompetisi dan pameran kopi, Bank Indonesia juga menggelar talk show, business matching, serta edukasi dan promosi UMKM berbasis kopi. Sumatera Coffee Journey sendiri merupakan bagian dari rangkaian karya kreatif Sumatera Utara yang bertujuan memperluas akses pasar UMKM dari tingkat nasional hingga internasional. Selain menghadirkan pameran yang diikuti sekitar 300 UMKM, kegiatan tersebut juga menjadi platform kolaborasi yang mempertemukan para pelaku usaha, investor, akademisi, komunitas, dan pembeli dalam satu ekosistem untuk memperkuat daya saing UMKM. KKSU sendiri diselenggarakan pada tanggal 15 Juli kemarin hingga tanggal 26 Juli 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan. Selama penyelenggaraan, berbagai kegiatan digelar antara lain pameran produk unggulan, business matching, showcase produk ekspor, talk show, serta edukasi dan promosi UMKM.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Untuk Anda yang belum bayar pajak kendaraan ya, silakan bisa bayar langsung ke kantor Samsa terdekat di tempat tinggal Anda ya, terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, karena promo tengah tahun ini sedang hadir ya. Jadi saatnya Anda dapat mengurus pajak kendaraan Anda itu lebih hemat dan lebih mudah. Ada diskon denda pajak kendaraan hingga 57% ya. Anda juga bisa membawa pulang hadiah dari Gebyar Pajak Sumut 2026, di mana proses pembayarannya juga semakin mudah, bahkan tanpa KTP pemilik lama sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tidak perlu menunggu sampai nanti ya. Silakan bisa Anda manfaatkan program ini sekarang juga, pendengar, lunasi pajak kendaraan Anda, rasakan kemudahannya, dan jadilah bagian dari masyarakat yang taat pajak demi mendukung pembangunan Sumatera Utara.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan kita di Medan pagi ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini akan ada Gilang Setiawan yang akan melanjutkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Dan pendengar, beragam informasi-informasi menarik dan tentunya dengan lagu-lagu enak dan tentunya dengan program-program yang menarik telah kami persiapkan di sepanjang hari ini juga untuk Anda. Dan tentunya baru saja ditemani oleh Desi Utami tadinya dengan penyiar hits dan kece di Prosatu Medan, dan tentunya kembali bersama kami Gilang Setiawan menemani Anda. Dan pendengar, salah satu informasi nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah dari lokal maupun internasional, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai awal dari kebersamaan kita di kesempatan pagi jelang siang ini, satu persembahan lagu dari Bade X Randy dengan Melamarmu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC mencatat sebanyak 7,7 ton narkoba disita sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut berdasarkan 869 kasus penindakan baik jalur laut maupun udara. Salah satu yang terbesar adalah pengungkapan penyelundupan ganja asal Thailand melalui pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa waktu lalu dan tahun ini ada penindakan terbesar, yaitu pengungkapan penyelundupan ganja melalui pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu diungkapkan oleh PLT Direktur Interdiksi Narkotika DJBC Erwin Situmorang di Menara Soekarno-Hatta. Tepatnya di hari Rabu kemarin, dalam operasi tersebut, Erwin mengatakan atau juga petugas menemukan dua kontainer berisi 6.200 bungkus ganja dengan berat 3.371 kilogram atau 3,4 ton, dan barang haram ini disembunyikan di dalam koper dan matras latex. Dan ia juga menekankan ancaman penyelundupan narkotika melalui jalur laut, udara, barang bawaan penumpang maupun barang kiriman semakin serius. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkotika, psikotropika dan juga prekursor. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjut, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya pendengar, ya, pada Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan juga mutu yang berlaku. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program

operasi Desa Merah Putih, tentunya termasuk filter produk-produk tersebut. Taruna juga mengatakan proses penyaringan akan berlaku untuk produk lokal maupun impor yang beredar di pasaran. Namun BPOM menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada produk-produk dalam negeri. Dan informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas.

0: Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sesaat lagi jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blood. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama, sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etapa pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
3: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bola Tanah Air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Toro, Olmo, Pedro.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar FKP RRI Medan bersilaturahmi dengan ulama internasional di Masjid Nabawi, yang pada Ketua Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI Medan, Haji Muhammad Fadli Sudiro, melaksanakan silaturahmi dengan Syekh Dr. Haji Ariful Bahri LCMA, ulama asal Indonesia yang dipercaya sebagai pengisi kajian resmi di Masjid Nabawi, Madinah Al Munawarah. Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut dan ukhuwah Islamiyah tersebut menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperluas jaring dakwah, serta bertukar pandangan mengenai peran media dan ulama dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, mencerahkan dan membawa kemaslahatan bagi umat. Syekh Dr. Haji Ariful Bahri LCMA merupakan pendakwah asal Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang sejak tahun 2019 dipercaya menjadi pengisi kajian resmi di Masjid Nabawi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana S1, Magister S2, dan Doktor S3 di Universitas Islam Madinah, dan dikenal sebagai salah satu ulama Indonesia yang aktif berdakwah di tingkat internasional. Dalam pertemuan tersebut, Ketua FKP RRI Medan memberikan buku motivasi kisah para nabi dalam Al-Quran, juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Syekh Dr. Haji Ariful Bahri dalam membina umat melalui majelis ilmu di Tanah Suci. Kehadiran ulama Indonesia di Masjid Nabawi diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menuntut ilmu, mengembangkan dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperkuat persatuan umat. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa, dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih.

dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sejenak, kami perbaharui informasi untuk Anda. Ini informasi dari PT Utama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas. PT Utama Marga Waskita atau Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat akan memberlakukan tarif pada jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Panei mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif jalan tol Kutepat segmen Sinaksak atau Simpang Panei sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Panei menuju gerbang tol Sinaksak. Begitu juga sebaliknya. Golongan 1 13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000. Golongan 4 dan 5 Rp27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Sekali lagi, berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Demikian pendengar, informasi dari PT Utama Marga Waskita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Asahan menggelar upacara hari pertama masuk sekolah di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Asahan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memberikan motivasi kepada para peserta didik, khususnya murid baru. Hal ini demi memulai proses belajar dengan semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, bertindak sebagai pembina upacara di SMP Negeri 2 Pulau Bantring. Ia mengatakan ucapan selamat datang kepada seluruh murid baru, dan ia juga mengatakan bahwa hari pertama masuk sekolah merupakan langkah awal dalam perjalanan pendidikan yang lebih tinggi, lebih menantang sekaligus lebih menyenangkan. Jadikanlah sekolah sebagai tempat untuk belajar, bertumbuh, berprestasi, dan membangun karakter yang baik. Ia juga mengajak seluruh siswa untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Indonesia Barat. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu Lintas Megatol, dan untuk sementara lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan. Pada siang ini, di antaranya, Menteri Pertanian mengajak perguruan tinggi bersinergi dan kolaborasi memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan terganggunya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, sinergi tersebut perlu terus dibangun guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda menuju swasembada pangan di Auditorium Universitas Sumatera Utara, Rabu 15 Juli 2026. Dalam pemaparannya, Amran menjelaskan pemerintah berhasil mempercepat target swasembada pangan dari semula ditargetkan tercapai dalam 4 tahun menjadi 1 tahun. Menurutnya, percepatan tersebut bertujuan menciptakan kemandirian pangan sehingga Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Amran menilai keberhasilan tersebut perlu didukung melalui inovasi dan riset dari perguruan tinggi untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Karena itu, ia mengajak mahasiswa dan akademisi berkolaborasi dengan pemerintah untuk menghasilkan berbagai inovasi yang dapat memperkuat swasembada pangan secara berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Kementerian Pertanian juga menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Universitas Sumatera Utara sebagai langkah memperkuat kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan pertanian, termasuk riset komoditas kedelai.
3: Sesuai dengan Perpres yang terbit nomor 125 tahun 2022, itu sudah swasembada. Beras tidak impor lagi, beras medium tidak impor, bahkan kita ekspor. Kemudian 8 komoditas sudah swasembada dan ekspor. Nah, ini kami jelaskan tadi, alhamdulillah mereka paham dan kita kolaborasi ke depan. USU tadi sudah tanda tangan MOU, khususnya kedelai dan produk lainnya nanti Pak Rektor Gambir kita tindak lanjut. Kita ini harus berjuang bersama. Kami bukan hebat, kami punya kelemahan. Yang menyempurnakan adalah bapak-bapak semua, mahasiswa, para dosen. Itulah yang bisa menyempurnakan kegiatan kerja kita.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin menilai kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat lahirnya inovasi di sektor pertanian. Ia mencontohkan riset kedelai yang tengah dikembangkan peneliti USU sebagai salah satu bentuk kontribusi kampus dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Murianto mengatakan, penandatanganan MOU dengan Kementerian Pertanian membuka peluang percepatan hilirisasi hasil riset kampus agar dapat segera diterapkan di lapangan.
4: Ada upaya dari pemerintah untuk mengajak dunia kampus agar lebih inovatif karena tantangan-tantangan itu sebagai contoh misalnya riset dan kemudian ada produk-produk inovasi lain yang harus kita bantu dengan cara kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah dan sektor swasta. Nah, ini yang menjadi penting. Yang jadi penting lagi adalah pada saat yang sama Pak Menteri langsung sudah bisa membuka pintu secara langsung antara perguruan tinggi dengan pemerintah untuk bisa tanda tangan MOU untuk tadi yang komuniti-komuniti yang diperlukan.
2: Lebih lanjut, Murianto berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Keterlambatan penyelesaian proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli mengakibatkan 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan disampaikan James Franciscus.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Kabupaten Nauli Tengah, berlangsung di tengah proyek revitalisasi yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat sedikitnya 7 ruang kelas belum dapat digunakan, sehingga mengganggu aktivitas sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Nur Ekvan, menjelaskan kekecewaannya karena proyek yang telah berjalan lebih dari 6 bulan hingga kini belum juga rampung.
6: Kehabisan keramik, Pak. Inilah kondisinya, Pak. Anak kami, Pak, tidak bisa belajar. Pembangunan yang awut-awutan. Kondisinya sangat buruk, Pak. Mohon, Pak, perhatiannya, Pak, untuk segera menyelesaikan bangunan ini, Pak. Ini anak kami, Pak, nggak bisa belajar, Pak. Mohon maaf, Pak, inilah kondisinya, Pak. Kotoran yang sisa-sisa bangunan yang begitu berserak. Kemudian, Pak, inilah kondisi keramiknya, Pak. Kondisi keramik yang berbeda. Dipaksa dipasang. Alasannya katanya tidak ada keramik lagi. Ini, Pak, ruangan kami, Pak, yang belum dicat. Masih hancur kondisinya, Pak. Mohon perhatiannya, Pak Kasat, sehingga anak kami, Pak, segera belajar, Pak. Terima kasih, Pak Kasat. Semoga Bapak sehat selalu.
5: Pihak sekolah berharap revitalisasi SMP Negeri 2 Pandan Nauli dapat segera diselesaikan sehingga seluruh ruang belajar kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyelesaian proyek tepat waktu dinilai penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan hak peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak tidak lagi terganggu. James melaporkan.
0: Hari pertama MBG di Gunung Stoli disambut antusias oleh siswa, tetapi kebersihan dan kualitas buah harus terus dijaga. Berikut laporan Munieli Harifa.
7: Selaku siswa SMK Swasta Pemda Nias, kualitas makanan yang diberikan ke peserta sekolah kami itu kurang mendukung. Salah satunya itu saat mereka memberikan buah. Buah yang mereka berikan pada kami di MBG kadang busuk, kadang juga basi.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Gunung Stoli resmi dimulai Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Stoli, Ferdinand Lauli, saat ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Gunung Stoli. Ferdinand menjelaskan, berdasarkan peraturan baru, MBG saat ini disalurkan mulai hari Senin sampai Jumat. Distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi, namun masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.
9: Untuk hari ini sudah dimulai sesuai dengan peraturan baru, kita mendistribusikan saat ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena ini lagi ada perubahan dari pusat, jadi kita tunggu.
8: Sementara itu, Alif Manzaru Zalifu Harifa, siswa SMK Swasta Pemda Nias, mewakili rekan-rekannya menyampaikan apresiasi atas program MBG.
7: Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas program yang mereka berikan, yaitu program MBG. Kami selaku siswa dari sekolah SMK Swasta Pemda Nias sangat bersyukur atas adanya program MBG ini, sehingga kami tidak kesusahan dalam membawa bekal maupun kesusahan dalam mengonsumsi makanan yang bergizi.
8: Alekman juga memberikan masukan agar pemerintah lebih memperhatikan kebersihan ompreng, kualitas buah seperti jeruk dan semangka yang kadang membusuk, serta lauk pauk. Ia menyebut pernah ditemukan daging ayam yang tidak higienis di MBG yang disalurkan di SMK Swasta Pemda Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Munieli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Satreskrim Polres Asahan mengamankan 10 orang yang diduga sebagai juru parkir liar di wilayah Kota Kisaran pada operasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Berikut laporan Hendra Saputra.
10: Tim Jatan Ras Reskrim Polres Asahan mengamankan 10 juru parkir liar dan 2 paoga dalam pelaksanaan operasi Pekat Toba 2026 di kawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan pada Selasa 14 Juli 2026 sore. Operasi Pekat Toba 2026 menyasar 4 jenis penyakit masyarakat, yakni premanisme, perjudian, minuman keras, dan pornografi. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penertiban di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Cokro Minoto, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. PJ Kanit Jatan Ras Satreskrim Polres Asahan, Ibda Sidona Baban mengatakan, sebanyak 10 jukir liar dan 2 paoga diamankan untuk didata dan dimintai keterangan serta dilakukan pembinaan. Ia juga berpesan agar petugas jukir yang diamankan harus melengkapi seragam dan karcis.
11: Ada 10 orang juru parkir yang kedapatan melakukan pengutipan dengan tidak memiliki legalitas berupa surat atau kartu tanda parkir, dan juga seperti Pak Ogah yang melakukan pengutipan untuk melakukan persimpangan.
10: Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar jukir liar mengaku bekerja atas inisiatif sendiri. Uang hasil pungutan parkir tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Seluruh parkir liar dan Pak Ogah yang diamankan kemudian dibawa Kapolres Asahan untuk menjalani pembinaan. Polisi juga memberikan peringatan agar mereka tidak kembali beroperasi tanpa kelengkapan administrasi dan atribut resmi. Usai menjalani pemeriksaan dan pembinaan, seluruh jukir liar dan paoga tersebut dipulangkan. Polres Asahan menegaskan akan terus melakukan penertiban selama pelaksanaan Operasi Toba 2026 guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus menekan praktik premanisme dan pungutan liar di wilayah hukumnya. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut, para pedagang kini hanya bisa pasrah sambil menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
12: Duka mendalam menyelimuti para pedagang di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 malam, para pedagang kini hanya bisa pasrah sembari menyisir puing-puing sisa lapak demi mencari barang dagangan yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu berlangsung sangat cepat. Banyaknya material lapak dan barang dagangan yang terbuat dari bahan mudah terbakar sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran saat berupaya menjinakkan amuk si jago merah. Hingga Minggu 12 Juli 2026 pagi, petugas damkar terpantau masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di area gedung Pasar Sibolga Nauli. Upaya ini terus dilakukan lantaran beberapa titik gedung terpantau masih mengeluarkan asap dan belum sepenuhnya padam. Akibat insiden ini, ratusan kios dan lapak pedagang di Pasar Sibolga Nauli dilaporkan ludes terbakar tanpa sisa, berikut dengan seluruh barang dagangan di dalamnya.
13: Pengalaman kebakaran ini sudah ada 2 kali yang kami rasakan di Pasar Sibolga Nauli dulu sama yang ini. Kami pun heran kenapa enggak berburu pada pengalaman yang kebakaran berapa tahun yang lalu.
14: Lapaknya? Enggak ada. Nah, sekarang lagi apa nih aktivitas yang dilakukan di lokasi ini?
13: Ya, mencari sisa-sisa barang-barang untuk ditangisi lah. Jadi tapi ditanggung si kerugian kami ada 100 juta di sini.
14: Berapa kerugian?
13: 100 juta ada.
14: Ratusan juta ya?
13: 100 juta ada. 100 lebih. Bumbu-bumbu, rempah-rempah, merica, buah pala. Gak terbilang kamu nangis, bagaimana gak tahu kita.
12: Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran. Sementara jumlah total kerugian material serta kepastian jumlah kios dan lapak pedagang yang hangus terbakar juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja membahas persiapan menuju Propsu 2026. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Lala.
15: Ada kita yang kita butuh kita seleksi. Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Stoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Stoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
16: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita plot untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
17: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya ketua, saya bawa atlet kalahnya parah-parah kali kalahnya. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2. Nah, jangan. Minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya memohonkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh kita seleksi.
15: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Stoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

tentang pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Gio Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu,

Kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andrea Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saat kita bertapi dari judi ke baru saja hadir di ruang dengar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasanya, kami hadir di dengan program MLI, muterin lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811-616-943. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon atau juga WA di 0811-616-943. Dan silakan request lagu favorit Anda ya. Ada Fitri di Pasar Baru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang request lagunya Dorcas Maroy, Rindu. Ini lagunya udah lama, pingin dengar lagunya, boleh? Boleh ya, nanti kita puterin Fitri. Dan Fitri mau ucapin selamat bertugas saja untuk Bang Gilang. Terima kasih Fitri. Dari Fitri kita ke tempat yang lain lagi nih. Ada Pak Andi. Pak Andi yang berada di Ring Road. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga Bang, ini Bang Andi request lagunya Fabio Asar, Lebih Besar. Lagunya dibingkis untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang sama petugas, dan semoga makin sukses. Makasih.

0: Kelly, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sejenak, kami perbaharui informasi untuk Anda dari PT Hutama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas. PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Panei mulai Jumat 17 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun besaran tarif jalan tol Kutepat segmen Sinaksak Simpang Panei sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6938 KPTS M 2026 adalah sebagai berikut. Gerbang tol Simpang Panei menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya, golongan 1 13.500, golongan 2 dan 3 20.000, golongan 4 dan 5 27.000. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Sekali lagi, pendengar, berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812-9595-3536. Demikian informasi dari PT Hutama Marga Waskita.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan masih kita bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811616943 di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali bah. Baik, berikutnya ini ada Siti. Siti yang berada di Simpang Limun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Siti Bang Gilang. Iya Siti. Siti mau request lagunya Ziva Magnolia. Dengan tak sanggup melupa, lagunya ini dibikin buat semuanya saja yang lagi dengerin. Dan untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Makasih untuk Siti di Simpang Limun. Dari Siti di Simpang Limun, kita tempat yang ada Fajar. Tak ada alamat ini Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, request lagunya Ivan Seventeen dong, Jangan Paksa Rindu. Ini dibikin untuk semuanya saja, untuk panggilan sama petugas, dan semoga makin sukses ya. Fajar, tunggu lagunya. Oke, nanti kita putarin lagunya. Baik, untuk Siti dan juga Fajar, langsung saja kita hadirkan lagunya.
4: Aku telah

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sugiyati menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sugiyati Berdamai dengan TBC. Sri Sugiyati atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader Posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Meraki Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
0: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
1: Ya takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Nah, masker itu harus dikenakan. Ya TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
0: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Sugiyati tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
1: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
0: Sri Sugiyati menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
1: Ya sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Nah, juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya, kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular meskipun ada obatnya. Jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
0: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
1: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya. Dok, Dia nurut dengan senyum saya. Dok, saya boleh minum jus? Boleh. Dok, saya boleh makan roti? Boleh. Sebatas obat kamu tidak mangkir ya. Jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat. Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja Pak. Latar belakang gak ada Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
0: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
1: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
0: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut untuk requestan berikutnya nih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 MLI mantap kali, dari Raden di Kebun Kada Binjai. Minta lagu dari Budi Doremi dong. Terus mesin waktu ya, Kak Budi Doremi. Itu aja, terima kasih. Dari siapa nih? Dari Raden di Kebun Kada Binjai. Oke, tak lupa juga nih, bicara kebun. Ini yang berada di Patumbak juga, ada Mbah Marni. Apa kabar buat Mbah Marni yang saat ini lagi juga dengerin di Pro 1 Medan di siang hari ini. Mungkin lagi istirahat atau mungkin lagi bersantai-santai di sana bersama keluarga. Untuk Mbah Marni sehat selalu ya. Wah. Dan pendengar, langsung saja kita hadirkan, ini dia Budi Doremi dengan mesin waktu untuk Bang Raden di Kebun Kada Binjai.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Benar, dengan berakhirnya lagu dari Leotra dengan pesan terakhir ini, maka berakhir juga kebersamaan kami di kesempatan hari ini di program MLI Muterin Lagu Indonesia. Sampai ketemu lagi di esok hari, masih dengan waktu dan gelombang yang sama. MLI hadir setiap hari di jam 13.30 ya, sampai di jam 3 sore. Setelah ini akan ada Beranda Asta Cita yang akan hadir di ruang dengar Anda, dan tentunya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: dipersembahkan Teh Indonesia.
1: Sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan informasi.

0: Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendam. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: ya. Akhirnya campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak, menetap bekerja kerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah harus, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya, kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak gitu.
5: Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan antara Jepen ya,
5: Jepen, iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
6: ya, Palestina? Ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron bisa menjaga harmoni itu. Karena Pak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman,
5: tetap aman
6: terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Ya mbak, jadi memang yang terpenting gini pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi mbak dalam meningkatkan budaya mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang provinsi misalnya, di ajang nasional misalnya, dia menciptakan bahkan kita ini yang bisa menyebar
5: ya.
6: Jadi itu sepan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan itu mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah kami di sini, yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah, kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya, ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan, ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat, ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat

0: mengembangkan kamus bahasa marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa tuh mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu tuh sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah,
0: ya. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya tuh dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di

di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir, dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, kami ke depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Sivitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan tadi kita sudah usai mengikuti Beranda Stats Cita. Selanjutnya akan kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Kemudian dengan penambahan armada, penambahan sopir, sudah bisa membuil up stok yang ada di SPBU. Harapannya dalam waktu sehari, dua hari, sampai tiga hari ke depan ini kondisinya bisa pulih.
2: Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari segi SDM, manajemen, maupun teknis lain yang bertujuan untuk bisnis.
0: Sari Berita. PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagun menargetkan pasokan di SPBU kembali normal pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PD Aneka di Industri dan Jasa atau AIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya Riki Subandi. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut mengoperasikan 161 armada tambahan untuk mengatasi masalah distribusi BBM di SPBU, ditargetkan pasokan di SPBU kembali normal pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir.
3: Pertamina menargetkan penyaluran BBM di Sumut dapat kembali normal pada Sabtu dini hari atau 18 Juli mendatang. Untuk mempercepat agar pasokan BBM ke SPBU kembali normal, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut kembali menambah 161 armada mobil tangki tambahan agar pasokan yang sempat tersendat dapat kembali berjalan normal. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut, Sunardi, mengatakan, antrian panjang yang terjadi di SPBU terjadi karena kendala berasal dari pengantaran BBM ke SPBU. Dengan bantuan personel TNI Polri, proses pengiriman BBM ke SPBU menjadi lebih cepat. Gangguan distribusi dipicu oleh kendala operasional di Depo Medan yang berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU. Kondisi ini juga diperparah dengan penertiban armada mobil tangki yang menyebabkan sebagian sopir berhenti bekerja sehingga proses distribusi ikut terganggu. Sebagai langkah percepatan, Pertamina telah menambah armada distribusi dengan mengoperasikan mobil tangki tambahan termasuk armada berwarna biru guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara.
1: Keterbatasan kami pada saat ini sehingga terjadi antrian. Jadi kita sampaikan upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir, kemudian juga di backup oleh bapak-bapak dari TNI dan Polri untuk memperlancar proses pengiriman distribusi di SPBU. Mudah-mudahan dengan penambahan armada, penambahan sopir, etasenya jadi naik, kemudian juga sudah bisa membuil up stok yang ada di SPBU. Harapannya dalam waktu sehari, dua hari, sampai tiga hari ke depan ini kondisinya bisa pulih kembali.
3: Sementara, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Aji Indra Dwiatma mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM diantaranya adalah kendala pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU, penghentian sejumlah pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian kuota pengiriman dengan kebutuhan SPBU, hingga adanya pengalihan kuota ke SPBU lain memicu kekosongan stok di beberapa lokasi.
4: Ternyata setelah kami mitigasi, itu ada 125 SPBU yang memerlukan pengamanan dari seluruh personil. Dari seluruh personil ini kita libatkan ada 786 di seluruh Sumatera. Mitigasi kami bahwasanya keterlambatan stok dan hasil rapat pada hari ini adanya pengurangan daripada AMT, muatan tangki. Setelah itu kami juga sudah menyiapkan personil apabila dibutuhkan untuk membantu driver truk. Yang ini kita siapkan adalah yang sudah mahir dalam menggunakan truk tangki. Dan terkait dengan adanya kebocoran tadi di dalam perjalanan, kami juga sudah menawarkan pengawalan dari pihak kepolisian untuk mengawal truk ini apabila mulai berangkat sampai dengan kembali.
3: Lebih lanjut, Kombes Pol Aji mengingatkan, apabila kondisi ini tidak segera diatasi, dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Soya, menyampaikan pemerintah provinsi mendorong perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah atau PD Aneka Industri dan Jasa AIJ menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membacakan penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang perseroan daerah AIJ pada Rapat Paripurna DPRD Sumut kemarin. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Namun untuk mengubah paradigma,
5: pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Aneka Industri dan Jasa atau PDAIJ menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mewakili Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan perubahan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah agar tidak lagi berjalan seperti birokrasi, melainkan mampu berkembang sebagai badan usaha yang profesional. Surya mengatakan melalui perubahan status menjadi perseroda, PDAIJ Sumut diharapkan dapat melakukan ekspansi dari sisi sumber daya manusia, manajemen hingga pengembangan bisnis.
2: Namun untuk mengubah paradigma yang selama ini sudah tercermin di birokrasi kita, maka PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari segi SDM, manajemen, maupun teknis lain yang bertujuan untuk bisnis plan PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ke depan.
5: Sebelumnya, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap RANPERDA usulan Pemprov Sumut tersebut. Dari aspek sosiologis, Yahdi mengatakan BUMD di Sumatera Utara selama ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara optimal.
2: Perusahaan daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menjadi perusahaan perseroan daerah Aneka Industri dan Jasa menjadi perseroda merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengelolaan perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah Sumatera Utara.
5: Lebih lanjut, Yahdi mengatakan, RANPERDA tentang perubahan bentuk badan hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda, selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Sumut. Ia mengatakan, Bapemperda DPRD Sumut menyimpulkan, materi muatan RANPERDA tentang perubahan bentuk badan hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yurisdis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Daerah Sumatera Utara.
0: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Abdul Jalil.
6: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
7: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, ini kami pasca bencana tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi Matauli, perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian, dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan, kemudian fasilitasi, memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
6: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Warga Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan digegerkan dengan penemuan sosok mayat tanpa identitas. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui saat warga mencium aroma tidak sedap dari sekitar lokasi di dekat aliran sungai. Berikut laporan Hendra Saputra.
8: Warga Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas yang telah menjadi kerangka di Dusun 1, Desa Sebeluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 WIB. Penemuan tersebut bermula ketika warga mencium aroma tidak sedap dari sekitar lokasi. Setelah dilakukan pencarian, warga menemukan kerangka manusia di dekat aliran sungai dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, personel unit Reskrim Polsek Kota Kisaran, Polres Asahan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi, diantaranya pakaian dan celana dalam berwarna merah jambu atau pink, sepasang sandal jepit serta uang tunai sebesar Rp370.000. Selanjutnya, kerangka mayat Mr. X dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kisaran guna dilakukan pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut. Karena di Reskrim Polsek Kota Kisaran, Ibda Supakat mengatakan penemuan kerangka tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencium bau menyengat di sekitar lokasi.
9: Dapat kami sampaikan dari Polsek Kota Kisaran Timur bahwasannya tadi kami mendapat informasi dari Kapos Meranti bahwasannya ada ditemukan mayat Mr. X di Dusun 1 Kecamatan Meranti. Selanjutnya kami dari Polsek Kota Kisaran Timur didampingi Pak Kanit identifikasi gerak ke TKP. Sampai di TKP kita melakukan olah TKP, selanjutnya kita membawa jenazah dengan menggunakan ambulan dan di kamar jenazah kita melakukan identifikasi. Dari hasil identifikasi yang kita temukan jenazah menggunakan

0: 307.000.
1: Ia menjelaskan pihaknya akan melaporkan penemuan tersebut kepada pimpinan dan berencana melakukan otopsi terhadap kerangka untuk mengungkap identitas maupun penyebab kematian korban. Polisi juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke Polsek Kota Kisaran. Adapun ciri-ciri barang yang ditemukan bersama kerangka tersebut antara lain pakaian berwarna merah jambu atau pink, kacamata sandal jepit, serta uang tunai sebesar Rp370.000. Hingga kini penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kematian. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, Paviliun Kabupaten Samosir memamerkan beragam produk UMKM hingga kerajinan tangan khas Samosir. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Kopi kita sendiri ini ada kopi.
5: Paviliun Kabupaten Samosir di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026 menghadirkan beragam produk unggulan khas daerah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Mulai dari kopi, makanan olahan berbahan rempah lokal, hingga kain ulos dan kerajinan tangan, seluruh produk merupakan hasil karya pelaku UMKM Kabupaten Samosir. Pemandu Paviliun Kabupaten Samosir, Ipi Ronauli Sinaga, mengatakan salah satu produk yang paling diminati adalah kopi khas Samosir yang diproduksi langsung oleh petani setempat. Ia mengatakan, selain itu pengunjung juga dapat menemukan aneka olahan khas seperti stik andaliman, sijelok, makanan khas berbahan dasar labu, minyak kemiri, hingga wine mangga.
4: Kopi kita sendiri ini ada kopi pardosir, ada robusta, ada juga arabica. Ini asli kopi Samosir, diproduksi oleh petani di Samosir. Selain itu, kita juga ada kopi kembar putra. Ada yang bentuk bubuk, ada juga bean. Kita juga ada unggulan namanya ini mango wine, diproduksi di Silimalombu dengan Ibu Ratna Gultom. Selain itu juga ada wine kopi dan juga minyak kemiri asli.
5: Ipi Ronauli mengatakan, selain olahan makanan, paviliun ini menghadirkan produk kain ulos dan juga kerajinan tangan. Ia mengatakan kain ulos ini sendiri juga dijahit dengan beragam jenis pakaian untuk menarik minat para pengunjung. Selain produk UMKM, pemandu paviliun lainnya, Nani Simbolon, mengatakan paviliun Kabupaten Samosir juga mengajak masyarakat menghadiri malam pagelaran seni budaya Kabupaten Samosir yang akan digelar pada 24 Juli mendatang di panggung utama PRSU.
6: Kami mau mengajak kamu sekalian untuk datang di tanggal 24 Juli di malam pagelaran seni budaya Kabupaten Samosir. Di situ akan ada artis favorit kamu, yaitu band ternama dari Samosir, Marsada Band. Kemudian juga ada tampilan tari dari Konjen India.
5: Melalui pameran produk UMKM dan pagelaran seni budaya tersebut, Nani mengatakan ia berharap PRSU ke-50 dapat menjadi sarana memperkenalkan potensi ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Samosir kepada masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Ada tampilan tari dari Konjen India.
3: Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar Sumatera Coffee Journey sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM kopi melalui kolaborasi, promosi, dan perluasan akses pasar. Berikut laporan Andreas Purba.
7: Hari ini merupakan momentum yang sangat sangat penting ya, mudah-mudahan.
8: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara BI Sumut memulai rangkaian Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU 2026 melalui kompetisi dan pameran kopi bertajuk Sumatera Coffee Journey. Kegiatan yang berlangsung pada 15 hingga 25 Juli di Deli Park Medan tersebut dibuka Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana. Didit mengatakan kegiatan ini merupakan upaya memperkuat daya saing UMKM sektor kopi melalui perluasan akses pasar dan digitalisasi. Menurutnya, provinsi ini memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kopi berkualitas yang telah dikenal hingga mancanegara. Ia pun menyoroti pentingnya pengembangan industri kopi lewat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai mitra strategis agar peluang pasar dapat semakin luas.
7: Hari ini merupakan momentum yang sangat sangat penting ya, mudah-mudahan menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke sini, dan juga rangkaian kegiatan cukup banyak nanti setelah sangat padat selama 12 hari ini untuk tidak ada satu tujuan, hanya satu tujuan yang penting di sini, yaitu mengangkat UMKM Sumatera Utara untuk high class.
8: Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia juga menghadirkan forum diskusi, talk show, pameran UMKM, bisnis matching, edukasi, serta kompetisi kopi yang diikuti 45 tenan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Didit berharap KKSU 2026 dapat mendorong produk unggulan daerah semakin dikenal dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional. Andreas Purba melaporkan.
7: Untuk high class.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan berharap program kreasi Save the Children dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pendidikan di wilayah tersebut. Berikut laporan Universitas Hulu.
0: Pelaksanaan pelatihan dari program kreasi Save the Children diharapkan menjadi kesempatan berharga bagi seluruh peserta agar mampu memahami berbagai materi yang berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan yang berpusat pada anak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan melalui Kabid PAUD dan PNF Peter Bulele Esos MAP pada pembukaan pelatihan pembelajaran sejawat bagi fasilitator kelompok atau Principal Professional Development PPD Rabu 15 Juli 2026 yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Leonas Teluk Dalam. Yang mengemukakan program kreasi tahun ini kembali memberikan kesempatan yang sama pada 30 sekolah untuk dilatih terkait literasi dan numerasi. Oleh karena itu, sekolah-sekolah penerima program tahun ini diharapkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
9: Kalau kita berharap dengan situasi efisiensi negara sekarang, maka yakin dan percaya pasti kita tidak akan bisa maksimal. Maka mari kita maksimalkan program kreasi ini untuk bisa menunjang pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan.
0: Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan menegaskan bahwa pembangunan ekosistem pendidikan yang berpusat pada anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya tidak ada pihak yang lebih memahami kebutuhan pendidikan daerah selain para pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Dengan demikian melalui pelatihan PPD tersebut akan menghasilkan pionir-pionir yang bisa menjadi agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia juga berharap kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan bersama untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas di Kabupaten Nia Selatan. Anoverles Hulu melaporkan.
3: Sejumlah kafe di Kota Medan dipadati warga untuk menyaksikan nonton bareng atau nobar laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Timnas Argentina melawan Inggris Kamis dini hari. Berikut laporan Ilham Daulay.
10: Pengunjungnya aman-aman aja.
11: Suasana kafe terlihat lebih semarak dan dipadati masyarakat memasuki pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Masyarakat ingin menyaksikan pertandingan Timnas Argentina melawan Inggris melalui nonton bareng bersama. Pagi, dini hari tadi, 16 Juli 2026, salah satu kafe yang semakin dipadati ini, Kafe Tujuh Saudara, berlokasi di Tembung Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Satu jam menjelang nobar, kafe sudah dikunjungi masyarakat, keramaian juga meningkat dari nobar sebelumnya. Sebelum dimulai nobar, para pengunjung menikmati sejumlah kuliner seperti kopi hingga makanan yang tersedia di warung. Pengunjung yang datang mayoritas dari generasi muda. Karyawan kafe Salman mengatakan pada semifinal Pesta Bola Dunia bahwa pengunjung yang datang ke kafe mereka meningkat dari sebelumnya. Bahwa di kafe mereka tersebut setiap Pesta Bola Dunia selalu melaksanakan nobar bersama, tidak hanya pada Pesta Bola Dunia tahun 2026.
10: Alhamdulillah sih untuk malam ini ya ramai, ya lebih ramai daripada malam-malam biasa gitu kan. Untuk malam ini lebih daripada malam-malam yang udah gitu. Ramainya gitu. Dan pun pengunjungnya aman-aman aja, gak ada cari masalah ataupun gimana pun, alhamdulillah bagus lah.
11: Ia juga mengakui dimulai memasuki babak 32 besar pesta bola kemarin juga sudah ramai, apalagi timnas dan pemain favorit bagi warga yang berlaga. Sementara usai nobar, seorang warga, Rudi, mengapresiasi antara kedua timnas Argentina melawan Inggris yang sama-sama memiliki permainan yang saling menyerang.
12: Pertandingan Argentina dengan Inggris tadi sama-sama menyerang, sama-sama memang skill tinggi orang itu semua. Kalau saya prediksi Argentina bakal menang, dikarenakan memang mental juara dia itu disitulah kekuatan itu tadi. Dari 1-0, kan dibalas satu sama. Di babak kedua disitulah momen-momen terakhir tadi itu kesempatan itu tadi lengah-lengah tuh masuklah penyerang tiga nih dari Argentina menjadikan mereka menang pertandingan ini.
11: Ia menambahkan bahwa sebelum kedua timnas ini berlaga, ia juga sudah memprediksikan timnas Argentina akan berhasil menang melawan Inggris dengan skor 2-1. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Karena sportif baru dibilang, ya begitulah, rame juga, tetap rame.
3: Mendengar informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Riki Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tante, kopi susu dua Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang

0: Receh banget sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.

104,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan tentunya bareng Ricky di ruang dengar Anda akan terus berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Anda juga boleh berbagi informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan jangan lupa untuk terus update malam hari ini untuk dengarkan siaran, atau mungkin kunjungi boleh langsung ke PRSU pendengar, ada studio mini dari RRI Medan yang tentunya akan menemani hari-hari Anda ya. Anda pastinya jangan lupa untuk terus berbagi informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ricky akan menemani Anda. Pastikan terus dengarkan Medan Sore bersama Ricky di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: demo make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi sore hari ini kembali Riki hadirkan untuk Anda pendengar dari laman portal kami rri.co.id. Dialog interaktif aspirasi sumut di program 1 RR Medan pendengar pagi tadi ya, mengupas tuntas salah satu tantangan terbesar masyarakat modern di era digital. Diskusi interaktif ini menghadirkan dua figur yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing, yaitu Dr. Andes Haji Rahutman Harahap MM, Ketua Dewan Penasehat Jaringan Media Cyber Indonesia Sumatera Utara, dan Dr. Iskandar Zulkarnain MSI, Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dan fokus utama dialog ini adalah membedah bagaimana maraknya berita bohong atau hoax dan disinformasi serta polarisasi opini publik di media sosial dapat diredam melalui penguatan kualitas jurnalisme profesional serta peningkatan kecerdasan bermedia bagi masyarakat luas. Dari perspektif industri media cyber dan regulasi pers di daerah, Dr. Andes Haji Rahutman Harahap MM menyoroti peran krusial para pemilik media dan jurnalis dalam menjaga marwah ruang publik agar tetap sehat. Sebagai Ketua Dewan Penasehat di MSI Sumut, ia menekankan bahwa di tengah kecepatan arus informasi digital, media cyber tidak boleh mengorbankan akurasi demi mengejar umpan klik atau clickbait ya, dan JMSI berkomitmen penuh untuk mendorong profesionalisme wartawan melalui sertifikasi dan kepatuhan mutlak terhadap kode etik jurnalistik. Karena menurutnya media massa harus menjadi pilar penjernih informasi atau clearing house yang mampu menyajikan berita berbasis fakta berimbang sehingga dapat memproduksi narasi-narasi edukatif yang optimis untuk mendukung kondusivitas sosial dan pembangunan di Sumatera Utara, pendengar.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jerangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apaan sih teriak-teriak?
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Baru Sabtu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore hari ini. Dan kembali dihadirkan pendengar, informasi mengisi ruang dengar Anda ya. Dari laman portal kami pendengar, dari daerah Nias, ratusan warga memadati Bandara Binaka, Kabupaten Nias untuk menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, Rabu sore 15 Juli kemarin pendengar. Sambutan hangat masyarakat termasuk suguhan durian, wow, menjadi penanda dimulainya agenda Bobi berkantor di Kepulauan Nias, pendengar. Antusiasme warga terlihat sejak mereka mengetahui Bobi Nasution akan melakukan kunjungan kerja sekaligus berkantor di Kepulauan Nias. Kehadiran orang nomor satu di Sumut itu diharapkan membawa percepatan pembangunan di wilayah yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, serta Kota Gunung Sitoli. Warga yang telah menunggu di depan pintu kedatangan bandara membawa poster bertuliskan ucapan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Utara, dan sejumlah warga juga menyiapkan beberapa buah durian sebagai bentuk penghormatan dan sambutan. Mendapat sambutan tersebut, Bobi Nasution mengaku tersentuh dengan antusiasme masyarakat yang menyambut kedatangannya untuk berkantor di Kepulauan Nias. Setelah menerima durian, Bobi memperhatikan buah tersebut diikat rapi dengan menggunakan bambu. Menurutnya, jeripayah warga patut diapresiasi meski mereka berkali-kali menolak menerima pembayaran. Usai menerima sambutan masyarakat, Bobi Nasution bersama rombongan meninjau kondisi sekolah dan jembatan di Kabupaten Nias. Ia juga mengunjungi Kota Gunung Sitoli sebagai rangkaian agenda hari pertama berkantor di Kepulauan Nias, pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin, Mak, angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Bahkan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi

0: Dari mana? Bagus ya.
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

hilang saat. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca Kota Medan tadi sudah sempat diguyur hujan begitu ya. Jadi mungkin banyak masyarakat atau mungkin pekerja kantor yang sempat menunda untuk pulang ya. Jadi untuk Anda pendengar, mungkin ini boleh dicek kembali cuaca di daerahnya masing-masing. Semoga sudah cukup reda dan bisa kembali melanjutkan perjalanan pulangnya ya. Tapi tetap waspada dan hati-hati di jalan pendengar, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Pastinya di sepanjang sore hingga malam nanti, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Regi akan terus bersama dengan Anda. Waduh, akan jadi benteng begitu ya. Untuk Anda pendengar, pastinya boleh terus dengarkan siaran program Satu RRI Medan dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, malam hari ini tentunya ada yang spesial untuk Anda warga Kota Medan dan sekitarnya. Ini jangan lupa untuk berkunjung begitu ya ke PRSU, karena tentunya ada momen spesial dan juga ada studio mini dari RRI Medan yang hadir di tengah-tengah keramaian bersama dengan para pengunjung di PRSU ya. Dan tentunya bisa menyapa seluruh masyarakat yang berkunjung di situ. Dan pastinya untuk tetap tertib dan jaga diri masing-masing berdengar dalam event apapun itu di tengah keramaian, agar tentunya kita bisa menunjukkan bahwa warga Kota Medan, masyarakat Kota Medan, anak-anak muda maupun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian begitu ya, ini bisa tetap dalam kondisi yang tertib dan juga kondusif untuk mengikuti suatu event. Oke pendengar, dan Anda juga nanti, Regi juga akan hadirkan untuk Anda kajian penyejuk hati wan-wan ayat sembari menantikan azan maghrib ya. Untuk itu pendengar, pastikan terus dengarkan program Satu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah, udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah, sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.
2: Iya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Informasi seputar kesehatan pendengar dihadirkan untuk Anda di laman portal yang kami rangkum dari www.antranews.com. Pendengar, nasi merupakan salah satu jenis karbohidrat yang cocok untuk dikonsumsi dengan berbagai makanan, mulai dari sayuran hingga daging. Jenisnya pun bermacam-macam seperti nasi putih atau nasi merah. Menurut siaran Health pada Rabu hari ini, pendengar, waktu setempat kemarin ya, Rabu kemarin waktu setempat, nasi merah yang terbuat dari biji-bijian yang utuh dianggap lebih sehat daripada nasi putih. Satu cangkir beras merah butir panjang yang dimasak mengandung 248 kalori, kemudian 1,96 gram lemak, 8,08 mg natrium, 51,7 gram karbohidrat, 3,23 gram serat, dan protein sebesar 5,54 gram. Nasi merah yang dimasak juga mengandung antara 10% dan 27% dari target harian selenium, tembaga, fosfor, dan beberapa vitamin B, pendengar. Sedangkan beras merah kaya akan vitamin dan asam lemak esensial. Satu cangkir dapat memberi Anda setidaknya 85% ya dari kebutuhan pangan harian Anda, dan mangan bermanfaat untuk fungsi kekebalan tubuh, reproduksi, dan tulang yang kuat, pendengar. Dari informasi yang disampaikan juga Anda juga akan mendapatkan lebih dari 20% kebutuhan magnesium harian Anda yang penting untuk fungsi otot dan saraf, produksi DNA, dan juga pengaturan gula darah dan tekanan darah. Manfaatnya bagi tubuh pun sangat banyak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beras putih, beras merah mungkin tidak terkait dengan penambahan berat badan, pendengar. Dan beras merah juga dapat meningkatkan tingkat metabolisme besar Anda, yang berarti Anda membakar lebih banyak kalori saat duduk atau bersantai, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan kajian penyejuk hati Wan-Dewan Ayat edisi hari ini pendengar, Kamis 16 Juli 2006, sembari menantikan azan maghrib. Untuk edisi hari ini bersama dengan Al-Ustadz Syahrul Idrus dengan topik kajian kemenangan mukmin itu pasti. Dan mendengar terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 yang dibacakan oleh Rajab Siregar. Untuk Anda mendengar, kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Qur'ani, sahabat motivasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada siaran penyejuk hati, penyejuk kolbu, One Day One Ayat, RRI Pro 1 Medan. Dari studio kami sapa Kepsta RRI Kota Medan, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ucapan terima kasih kita kepada angkasawan, angkasawati yang tetap setia menemani kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam acara One Day One Ayat, kita telah memasuki surah Al-Anfal ayat yang ke-44. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalilaw wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Ingatlah ketika dia memperlihatkan mereka kepada kamu, orang-orang beriman, ketika kamu berjumpa dengan mereka yang berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan dia memperlihatkan kamu berjumlah sedikit dalam penglihatan mereka, supaya Allah melaksanakan sesuatu urusan yang harus terjadi hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan. Para pendengar RRI Medan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di surah Al-Anfal ayat yang ke-44 ini, kita melihat bahwasanya keputusan Allah atau kemenangan umat Islam itu pasti, yang mana pertolongan Allah akan menyertai kita. Kita melihat keterangan di ayat ini, Allah memperlihatkan kepada pasukan Muslim pada waktu itu, walaupun berjumlah sedikit mereka dan musuh itu banyak, tetapi Allah perlihatkan mereka itu sedikit. Dan inilah kalau kita melihat ya kekuatan iman itu. Bagi orang-orang yang beriman dalam membela kebenaran, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena Allah akan selalu besertanya. Maka kita beri juga penghargaan ya kepada, ada kemarin itu di daerah Deli Serdang ya, ibu-ibu yang berani dengan seorang diri dia melawan para pengedar narkoba. Dan yang baru-baru ini pun ada juga lagi ya, seorang ibu-ibu juga. Nah, jadi kita ini bapak-bapak ini merasa malu ini ya, bagaimana kemudian hanya perempuan yang maju ke depan ya. Jadi mudah-mudahan kita dengan ayat yang ke-44 ini memotivasi kita, jangan pernah kita takut untuk membela kebenaran. Kenapa? Karena Allah akan selalu bersama kita. Para pendengar sekalian, bersama kita telah hadir beberapa ustadz kita. Yang pertama yaitu Ustadz Mahyu Daniel Tanjung yang merupakan praktisi Bilal Maid Indonesia. Kepada Al-Ustadz Fatafadol Maskuro.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Syahrul Idrus yang telah memberikan kesempatan. Sahabat inspirasi, sahabat RRI dimanapun berada, alhamdulillah dari Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 44 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siasat Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Allah membuat pasukan muslimin melihat musuh berjumlah sedikit, sebaliknya musuh melihat pasukan muslimin tampak sedikit. Ini adalah taktik psikologis ilahi agar kedua belah pihak berani maju berperang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Ada poin inti, ada beberapa. Yang pertama, penglihatan mata. Saat perang, Allah menampakkan musuh di mata pasukan muslimin dalam jumlah yang sedikit agar mereka tak takut. Kemudian yang kedua, strategi ilahi. Allah juga menampakkan pasukan muslimin berjumlah sedikit di mata musuh agar musuh juga punya kepercayaan diri. untuk menyerang dan tidak mundur. Kemudian yang ketiga, ini kemenangan yang telah Allah rencanakan. Tujuan dari semua skenario penglihatan ini adalah agar rencana Allah Subhanahu wa taala tetap berjalan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan menghukum orang yang kafir. Kemudian yang keempat, Maha mengetahui isi hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi dari hati manusia. Melakukan ini karena Dia mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia, seperti keberanian maupun ketakutan. Tetapi sebagai orang yang beriman, hendaknyalah kita senantiasa memberikan diri kita untuk senantiasa termotivasi menegakkan kebenaran, berani untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrul Idrus. Bagaimana seorang ibu ya, di beberapa kasus dan tempat mereka berani melawan kebatilan, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Allah berikan penghargaan kepada mereka melalui tangan-tangan orang-orang soleh, diberikan kemudahan dan rezeki yang luas. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, luar biasa para pendengar sekalian, dari Ustaz Mahyu Daniel, dan kita melihat bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan skenario Allah ya, Allah punya cerita tersendiri, Allah punya rencana sendiri. Walaupun mereka berjumlah 1000 orang pada waktu itu, tetapi mereka itu kelihatan kecil. Dan sebaliknya,

0: selaku hambanya. Terkadang kita tidak melihat keseluruhan situasi, tetapi Allah mengatur keadaan dengan cara yang memberi kekuatan dan ketenangan kepada kita. Inspirasi yang kedua, keberanian lahir dari keyakinan, bukan semata-mata dari kondisi atau keadaan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa takut dapat menghalangi tindakan yang benar. Keyakinan kepada Allah membantu seseorang tetap kuat, tetap teguh, kokoh menghadapi tantangan walau seberat apapun. Inspirasi yang ketiga, persatuan penting dalam menghadapi ujian. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa rasa takut, gentar itu dapat memicu perselisihan. Maka menjaga kebersamaan dan saling menguatkan menjadi kunci dalam menghadapi kesulitan. Inspirasi yang keempat, Allah mengetahui isi hati manusia. Tidak hanya tindakan yang diperhatikan, tetapi juga niat, keraguan, dan harapan yang ada di dalam hati setiap kita manusia. Secara historis, ayat ini berkaitan dengan peristiwa menjelang Perang Badar. Ketika Allah menguatkan hati kaum muslimin agar tidak gentar menghadapi pasukan yang lebih besar. Dan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita menghadapi tantangan besar, kita perlu berusaha sebaik mungkin, kita menjaga persatuan dan kesatuan, serta kita bertawakal kepada Allah. Karena Allah mengetahui keadaan kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah, luar biasa daripada Ustaz Junaidi. Kebersamaan adalah kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tingkatkan terus ketakwaan, insyaallah kemenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hadir juga Ustaz Adarnawi, merupakan daripada founder Rumah Yatim Indonesia Medan. Kepada Al-Ustaz, fal yatafaddal maskuro.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sarul Idrus. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, surah Al-Anfal ayat 44 ini masih berkaitan dengan Perang Badar. Bahwasanya ini salah satu yang dapat kita ambil motivasi, yaitu mukjizat Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Allah menampakkan musuhnya kaum kafir Quraisy menjadi sedikit di mata Nabi dan para sahabatnya. Demikian sebaliknya. Nah, di sini Allah menjadikan suatu pelajaran karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusannya yang harus dilaksanakan, yaitu menjadikan perang ini sebagai ketetapannya yang berakhir dengan kemenangan di kaum muslimin. Setelah perang berkecamuk, Allah justru memperlihatkan kaum muslimin lebih banyak dua kali lipat di mata musuh. Ini adalah suatu hal yang di luar nalar kita, di luar nalar para sahabat, bagaimana campur tangan Allah ada di pada benang perang tersebut. Pelajaran untuk kaum muslimin, peristiwa ini menguatkan keyakinan bahwa Allah pasti menolong hambanya yang imannya benar, walau pertolongannya datang dengan cara yang tidak masuk akal secara logika manusia, dan semua urusan akhirnya dikembalikan pada Allah. Ayat ini menjelaskan strategi Allah di medan perang, membuat masing-masing pihak melihat lawan sedikit supaya perang terjadi sesuai takdirnya, dan akhirnya Islam diberikan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa dari Ustaz Adarnawi. Jadi para pendengar sekalian, kita melihat bahwasanya surah Al-Anfal ayat yang ke-44 ini adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan mental kaum muslimin dan melalaikan kaum musyrikin lewat pandangan mata demi memuluskan kemenangan Islam yang telah Allah tetapkan dalam Perang Badar. Intinya adalah agama Allah yang akan tegak, merdeka, dan terhormat. Wallahu a'lam. Dari saya, Sahrul Idrus, IKADI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, "Sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku." Kemudian anak cucu Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Medan malam ini. Dan saatnya pendengar, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita. Pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zeyu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2020,

0: juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Tadi pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rafibun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya untuk penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
6: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Ya.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
18: Spanyol. Apa nih dari lihat-lihatnya besok gimana?
17: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
13: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini bareng Ricky di Pro 1 Medan ya. Dan pendengar, tentunya mengisi ruang dengar Anda malam hari ini masuki pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama ya, edisi Kamis 16 Juli 2026. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Islam bersama dengan Associate Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Dan untuk Anda pendengar, selamat untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Pada malam yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik mendengarkan kajian ilmu dalam program Mimbar Agama Islam RRI ini, mudah-mudahan adalah cara kita untuk taat beribadah kepada Allah, dan zikir-zikir yang kita panjatkan adalah hiasan dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharapkan Rahman dan Rahim-Nya. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar kajian Mimbar Agama Islam RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses yang begitu luar biasa, sehingga bagaimana tidak dalam penetapan tahun baru Islam berpatokan pada proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermula ketika proses penetapan tahun baru Islam. Karena penanggalan-penanggalan dalam tahun baru Islam belum baku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat, terkhusus Umar bin Khattab, menetapkan tahun baru Islam, menetapkan tahun Islam berpatokan kepada peristiwa bersejarah umat Islam. Banyak para sahabat yang mengusulkan berbagai peristiwa yang menjadi landasan patokan penentuan tahun Islam, seperti peristiwa yang agung, peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada peristiwa itu perintah sholat diwajibkan. Ada juga peristiwa yang lain seperti peristiwa Fathul Makkah dan peristiwa-peristiwa yang lain, namun yang menjadi patokan penentuan tahun Islam itu adalah proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Mimbar Agama Islam RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya
proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna yang begitu istimewa sehingga menjadi patokan penetapan dalam tahun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak hikmah, banyak keteladanan, banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari proses hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa kita bayangkan bagaimana kezaliman masyarakat kafir Quraisy Makkah waktu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebut saja Bilal bin Rabah dihimpit dadanya dengan batu yang besar, dicambuk sampai keluar daging-dagingnya, dijemur di terik matahari yang menyengat. Tak bisa kita bayangkan bagaimana posisi Bilal pada waktu itu disiksa, dicambuk sehingga keluar daging-dagingnya, tak berhenti di situ, dijemur di terik panas matahari yang menyengat. Ma'asyiral hadirin mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah. Ini ceritanya bukan di tembung, ini ceritanya adalah di jazirah Arab. Bilal dijemur di terik panas matahari yang menyengat, tetap istiqomah.

jazirah Arab, kami siap menjadikanmu orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya sejazirah Arab. Tugasnya cuma satu, tinggalkan dakwah Islam. Tak bisa kita bayangkan, ditawarkan menjadi orang yang paling kaya secara spontanitas. Tapi Rasulullah juga spontanitas menolak. Tak berhenti di situ, ditawarkan bujuk rayuan yang lain. Wahai Muhammad, jika engkau ingin kami jadikan pimpinan tertinggi sejazirah Arab, yang jadi presiden di Arab ini, kami siap menjadikanmu pimpinan tertinggi. Kami siap menjadikan Muhammad jadi presiden pimpinan di sini. Syaratnya tinggalkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW menolak. Tak berhenti di situ, ditawarkan lagi. Wahai Muhammad, siapa wanita-wanita yang engkau inginkan? Sebutkan kepada kami, kami siap memberikannya kepadamu. Syaratnya tinggalkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW juga menolak. Apa yang dikatakan Rasulullah? Seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak kutinggalkan dakwah Islam. Begitulah istiqomahnya Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah Islam ini, sehingga bisa terdengar pada Radio Republik Indonesia kada kajian mimbar agama Islam pada malam yang penuh berkah ini. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, tantangan dakwah Rasulullah SAW begitu luar biasa di Makkah. Begitu juga para sahabat yang memeluk Islam diintimidasi, disiksa, dizalimi. Sehingga pada momen yang istimewa, inilah yang dikatakan proses hijrah. Hijrah berpindah dari Makkah ke Madinah. Di mana Madinah waktu itu dikenal dengan Yasrib. Ketika Rasulullah SAW hadir, maka Yasrib berubah menjadi Madinah yang artinya kota. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, proses hijrahnya Rasulullah SAW ini adalah momentum yang istimewa. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW di Makkah dikejar-kejar ingin dibunuh. Tetapi, begitu Rasulullah SAW hadir di Madinah disambut dengan meriah. Tala'al badru alayna. Disambut dengan hati riang dan gembira. Dielu-elukan, dimuliakan. Timbul pertanyaan, kenapa orang Makkah ingin membunuh Nabi Muhammad tidak menerima dakwahnya, sementara orang Madinah bukan asli pribumi Rasulullah SAW, karena Rasulullah lahir di Makkah. Tapi kenapa orang yang di luar Makkah seperti Madinah menyambut Rasulullah SAW luar biasa? Jawabannya sebetulnya sederhana. Ini terkait masalah membaca dengan tidak membaca. Kenapa? Karena orang Makkah beribadah menyembah berhala, tidak membaca. Tidak ada kitab pedomannya. Sementara di Madinah, mereka punya agama, mereka punya kitab, mereka membaca bahwasanya dalam bacaannya akan datang seorang Rasul. Oleh sebab itu, ketika mereka mendapatkan kabar bahwasanya Rasul itu datang ke kota mereka, mereka menyambut dengan luar biasa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau menanamkan pondasi yang luar biasa. Di antara pondasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah, di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Tidak berhenti di situ, bahkan Rasulullah SAW mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj yang ada di Yasrib, di mana suku ini adalah suku yang dikenal sering berperang, sering berpecah belah, jangankan gara-gara persoalan besar, gara-gara tatapan mata saja pun bisa terjadi peperangan. Akan tetapi, begitu Rasulullah SAW hadir di Madinah, suku yang sering berperang ini,
suku yang sering bertikai ini dipersaudarakan.

Bicarakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses membangun peradaban di Madinah karena kemuliaan akhlak Rasulullah. Di antara strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Madinah adalah bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat masjid sebagai pusat informasi dan peradaban. Jadi masjid yang didirikan Rasulullah menjadi pusat informasi dan peradaban. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melihat masjid hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga kita harus menjadikan masjid sebagai pusat informasi dan peradaban. Di masjid kita mendidik akhlak anak-anak kita. Di masjid kita bersilaturahim, membangun komunikasi, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Jadi masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi masjid adalah pusat peradaban, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan masjid dijadikan Rasulullah di Madinah sebagai pusat peradaban, di mana pada waktu itu Jazirah Arab hanya dikenal sebagai zaman jahiliyah, berubah menjadi zaman ilahiyah yang begitu mengenal Tuhan, yang tentunya menjaga peradaban. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada malam yang penuh berkah ini, oleh sebab itu belajar dari hijrah dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa sukses dan berhasil, jangan hanya berpatokan kepada satu tempat dan satu wilayah saja. Kenapa? Karena ketika berbagai peluang tertutup, masih ada peluang-peluang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tantangan yang luar biasa dalam dakwah Rasulullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keistiqomahan, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Inilah yang dikatakan dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah menolongmu dan mengokohkan posisimu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya dakwah Rasulullah itu adalah dakwah yang istiqomah, senantiasa di jalan Allah. Niat Rasulullah menolong agama Allah sehingga Allah juga menolong Rasulullah. Begitu juga kita, kita niatkan apa yang kita lakukan adalah niat menolong agama Allah. Dengan begitu datanglah pertolongan-pertolongan Allah dan Allah akan menolong kita. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu, nilai-nilai pendidikan dari proses hijrah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan saatnya mendengar, Reki harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena selepasnya akan bersama dengan Salsa Bila di Medan malam hingga pukul 20 Maret Indonesia Barat ya. Mengakhiri pertemuan kita mendengar, Reki hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio edisi malam hari ini, produksi Rere Mamuju dengan judul Penunggu Pohon Beringin.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Boleh. Tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Sebenarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tudeh. Ibu tadi cari Tudeh ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tudeh-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih bu, gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh gitu ya bu. Ibu, ada uangku 2.000 bu. Nih buat ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat. Makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya bu.
0: Boleh. Harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Ya Allah, kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan, Bu. Jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari. Kepalanya terbentur di batu. Kepalanya berdarah. Terus pingsan deh, Bu. Kakak Wati turun ke kampung. Kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan, nak?
1: Kan Uti, Bu. Katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, Bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara Senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Sarawung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya sarawung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus kami hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini. Juga pastinya segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa menemani Anda di Ruang Rindu. Ya, nantinya kita akan ngobrol-ngobrol ya, dan juga pastinya Anda bisa request lagu pilihan Anda bersama Salsa di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benar, terkadang kita merasa harus lebih berhemat ya dengan frugal living agar bisa tetap survive ya untuk menanti awal bulan kembali ya dengan gaji kita. Nah, jadi soal pembelian kebutuhan sehari-hari seperti skincare juga menjadi pertimbangan untuk kita, dan mungkin kita bertanya-tanya ya tentang bagaimana caranya agar tetap terpenuhi tanpa harus boros. Nah, jadi memang dilansir dari Alo Dokter, frugal living adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan juga bijak, di mana memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jadi dalam mengakali kondisi seperti ini ya, memilih alternatif seperti penggunaan basic skincare bisa menjadi salah satu penolong kita. Di mana kulit tetap bisa terawat tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Di mana face wash itu dengan menggunakan face wash dengan harga yang lebih ekonomis menjadi langkah pertama yang cukup realistis. Di mana kulit kita bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet setiap bulannya. Jadi taktik yang hemat ini pendengar bisa saja kita lakukan dengan memilih produk moisturizer sederhana, dan banyak produk lokal yang juga ramah di kantong ya harganya, tapi kualitasnya tidak kalah dengan harganya yang selangit. Jadi selama kulit kita tidak mengalami masalah yang cukup serius, pelembab yang basic sudah cukup digunakan untuk kulit kita. Yang terpenting adalah kelembapan kulitnya biar selalu tetap terjaga. Jadi dalam rangkaian skincare, penggunaan sunscreen juga tidak kalah penting ya, karena juga gak perlu mahal selama produknya memiliki kandungan SPF yang tepat untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang cukup. Jadi untuk kita yang punya masalah kulit dengan pemakaian serum atau krim perawatan jerawat secara pintar juga mampu mengurangi ongkos ke klinik kosmetik. Jadi mana obat total juga terhitung hemat karena formula aktifnya hanya dipakai pada area yang meradang sehingga satu kemasan dapat bertahan lebih lama. Jadi dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana, tidak hanya melindungi kulit kita dari resiko iritasi saja, tapi juga dari kombinasi bahan-bahan aktifnya. Tapi pengeluaran kita juga bisa lebih sedikit karena tidak perlu lagi membeli terlalu banyak produk. Dan dengan langkah-langkah tersebut, kita juga tidak harus mengorbankan kesehatan penampilan kita di tengah kondisi keuangan yang menurun. Jadi mengimplementasikan dari frugal living ini untuk skincare-skincare kita menjadi cara yang terampil ya dan juga menarik tanpa harus bikin dompet kita tipis tentunya pendengar.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

jadi tempat. Pendengar, musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman ya dari demam berdarah. Padahal nyamuk penyebab demam berdarah tetap berkembang biak meski curah hujan menurun. Dan jadi meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Di mana suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan, yang mana kondisi tersebut menjadi tempat yang ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan juga berkembang biak menjadi jentik. Dan tentunya kita bisa mencegah ya, kita punya beberapa cara untuk mencegah demam berdarah saat musim kemarau sekarang ini berlangsung. Jadi mana kita bisa menerapkan gerakan 3M yang meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DPD. Selain itu, kita dapat membersihkan tempat penampungan air, yaitu pada bak, ember, toren, maupun drum penyimpanan air sebaiknya dibersihkan dan disikat sedikitnya 1 kali setiap minggu. Dan penyikatan ini penting dilakukan karena telur nyamuk dapat menempel pada dinding wadah air. Selain itu, kita juga dapat melindungi diri dari gigitan nyamuk. Jadi masyarakat dapat menggunakan lotion anti nyamuk, mengenakan pakaian berlengan panjang, atau memakai kelambu saat tidur. Jadi langkah ini dapat mengurangi kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus dengue. Selain itu, kita juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Kondisi tubuh yang sehat berperan penting dalam menghadapi berbagai resiko penyakit, termasuk DBD. Jadi dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih, serta istirahat yang cukup dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, kita bisa memeriksakan diri ke dokter. Jadi cara terakhir ini, segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Jadi gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam yang tidak boleh kita abaikan. Jadi diagnosis dan juga penanganan yang cepat akan meningkatkan peluang kesembuhan sebelum kondisi semakin parah, pendengar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pukul 21:02 waktu Indonesia Barat kali ini ya, berarti kita berjumpa kembali ya, bertemu kembali. Dan Salsa hadir menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah. Dan tentunya malam hari ini pendengar, Anda bisa ikut bergabung ya untuk ngobrol-ngobrol dengan Salsa dan juga pastinya bisa request lagu pilihan Anda malam hari ini bersama Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar malam hari ini ya, mungkin Salsa mengajak kita sedikit mengenang masa lalu ya, juga mengingat-ingat hal-hal yang terjadi ya dulunya gitu ya. Kira-kira dalam memandang kehidupan yang sekarang, mungkin ada gak sih gitu ya, satu momen atau mungkin satu pesan dari seseorang ya, yang ada di masa lalu kita, atau mungkin di waktu yang lama gitu ya, saat masa-masa kita kecil atau remaja gitu ya, yang selalu membekas di diri kita. Entah itu mungkin pesan dari orang tua, atau mungkin pesan dari saudara kita, atau mungkin dengan pesan dari teman lama ya, ya memang sampai sekarang pun gitu ya, hal-hal yang hadir gitu, misalnya kita keingat sesuatu, kita keingatnya sama pesan-pesannya mereka. Dan tentunya Anda bisa berbagi cerita dan juga bisa request lagu malam hari ini bersama Salsa melalui WhatsApp kami pendengar di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi pastikan malam hari ini Anda ikut bergabung di Ruang Rindu bersama Salsa. Baik ya, untuk mengawali Ruang Rindu kita malam hari ini sudah ada yang ikut bergabung ya. Ada siapa malam hari ini? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, rindu kali lah.
0: Rindu kali lah
1: sama Non Salsa.
0: Sama,
1: apa kabar Nan?
0: Alhamdulillah sehat Bu Rani.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Rani udah makan malam belum nih?
1: Ya?
0: Udah makan malam belum nih?
1: Kurang jelas Nan.
0: Bu Rani udah makan malam?
1: Udah.
0: Udah ya, menunya apa hari ini Bu Rani?
1: Ayam di Kliu.
0: Oh, makan ayam Kliu. Enak lah ya Bu Rani ya.
1: Nggak enak gitu lah Non. Ya, salah makan ayam aja kok.
0: Oh gitu ya. Yang penting
1: Mas Salsa udah makan?
0: Tadi udah Bu Ratni di rumah tapi makannya.
1: Oh iya iyalah. Udah jam 8 masuk ya.
0: Iya, biar enggak membesar gitu kan. Anak-anak gadis itu iya. Taunya gitu badannya.
1: Ya tetap ramping ya. Ya tetap ramping ya.
0: Iya.
1: Tetap cantik, tetap manis.
0: Tetap manis ya kan.
1: Bahagia terus, tertawa terus. Lagunya apa aja Non?
0: Lagunya
1: ini tadi cerita apa?
0: Oh tadi ini ada ceritanya Bu Ratni.
1: Ceritanya
0: Bu Ratni mungkin ada suatu pesan gitu ya dari orang di masa lalu Bu Ratni yang sampai sekarang selalu Bu Ratni ingat.
1: Maksudnya ini pacar apa-apa?
0: Boleh dari orang tua, mungkin boleh dari sahabat Bu Ratni gitu.
1: Kalau Bu Ratni gak dilupakan, sahabat Bu Ratni namanya Khairia.
0: Oh, nama temannya?
1: Iya, duduk sebangku. Orang yang gemuk pendek, rambutnya panjang. Itu manis. Itu melawak terus.
0: Oh, makanya Bu Ratni sampai sekarang tertawa terus ya.
1: Jadi, orangnya orang itu kan ketawa. Jadi, kayak mana mau di apa ini langkah tidak bisa. Gitu ya. Kalau orang lucu-lucu Bu Ratni, dia ketawa sendiri. Di lirik juga gitu. Ih, ketawa. Ketawa lagi lucu ya kan. Jadi, dia kalau, jadi kami kan SMP,
0: ya,
1: jadi kan mau ujian lisan. Kemarin ibu bilang sama guru ilmu tumbuh-tumbuhan, kalau dulu kan jalan dulu tumbuh-tumbuhan lain, hewan lain, ya kan?
0: Itu
1: lain, sejarah lain. Nah, bukunya satu-satu non sendiri, asing. Buku sejarah Indonesia, sejarah asing, lain-lain, alam, terus semua lain-lain, nggak bisa jadi satu. Kalau sekarang kan
0: satu.
1: Kayaknya satu, dua kan?
0: Iya.
1: Jadi kami ujian lisan, ini mau dimasukkan rapot kata guru kami. Jadi kapan tahu angkat tangan.
0: Oh gitu.
1: Siap, siap jawab. Nah, siap jawab boleh pulang karena ada waktu pulang.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi itulah. Jadi orang ini kan udah ngapal, baca malam-malam. Jadi ditanya lah di bawah ketiak daun pun tumbuh tunas, kan? Nah, jadi kata kawan ini kan lain dia. Jadi orang ketawa lah mengamati. Kenapa kok kalau Sarah nih ini mau apa bilangnya entah apa dibilangnya kayak gitu kan? Enggak lah apa-apa Pak. Jadi kok kamu kok tawa katanya? Jadi saya Pak. Sampai sekarang gue ini ingat aja itu.
0: Kalau kayak gitu masih suka kekeh ya Bu Rani ya, masih suka ketawa, lucu gitu dengernya ya.
1: Memasukkan ketawa Bu Rani dari dulu. Asal orang-orang itu ketawa terus beli lucu. Kalau gak dari kami sunyi non.
0: Oh gitu, berarti memang Bu Rani selalu mengingat hal itu dari teman Bu Rani ya. Sampai sekarang masih suka ingat-ingat gitu ya Bu Rani.
1: Ingat, udah tuh satu ya. Tuh, namanya Esah juga dia, Esah tok doang dia, nggak ada pakai titi, Esah dan enggak. Jadi itulah pulang ke Padang, bapaknya polisi pindah balik ke Padang, itu juga baik kali sama Bu Rani.
0: Oh itu temannya Bu Rani.
1: Ya baik kali itu sama Bu Rani. Baiknya, macam adik kandung kami berdua sama dia.
0: Oh gitu. Berapa?
1: Dia itu lah yang buat kenang-kenangan untuk orang sampai sekarang. Kemana lah dia orang itu ya. Gitu, apa udah gua kayak aku juga. Gitu lah dalam hati. Ya, karena kan dulu ada HP kan non.
0: Iya Bu Rani.
1: Dulu kan sempat kan. Gak ada. Kalau dulu kan gak ada, kok sekarang kan bisa. Yang enak kita kan pakai HP nanya-nanya gitu ya kan.
0: Iya di WA gitu ya Bu Rani.
1: Ini gak ada. Setelah nah gitu. Sampai sekarang Bu Rani gak pernah lupa itu. Geli. Jadi orang tanya ya, dia buat ketiak daun tumbuh apa? Tumbuh tunas. Dia bilang main yang ditumbuh kita. Dia bilang ini kok gak pulang diketawa kan. Manusia-manusia itu lucu kali dia itu.
0: Jadi memang tiap Bu Ratni teringat itu selalu masih lucu rasanya gitu ya Bu Ratni ya. Tidak pernah hilang lucunya.
1: Enggak pernah lupa itu sampai kapan pun. Kalau satu kali nanti udah mati enggak tahu ya kan. Tapi kalau sekarang enggak pernah lupa, lucu. Kalau enggak ada dia kami sunyi kan duduk di bangku tuh belum masuk ya, duduk di bangku panjang rame-rame. Nanti kalau guru lewat, mau nih. Besar kan suaranya suara kata kita guru tadi kali dia bilang kami kan bilang morning sir good morning gitu ya morning sir morning dia kan morning sir bilang gitu. Dia lah wak sendiri jadi kami geli lah lelanon yang lain mau naik tenang.
0: Itulah kenangan Bu Rani bersama teman-teman yang tidak akan terlupakan ya Bu Rani.
1: Nah, itu nggak bisa lupa itu orangnya dua teman itu lah bisa lupa.
0: Ya selalu menemani masa remaja Bu Ratni ya.
1: Katanya nak?
0: Yang selalu menemani masa remaja Bu Ratni.
1: Nah, nah, ya. Pergi bersama, pulang bersama.
0: Bu Ratni, dengerin lagu apa nih Bu Ratni?
1: Lagunya ada di list enggak?
0: Lagunya di list ada ini beberapa Bu Ratni.
1: Apa tuh aja?
0: Di sini ada Panbers, Terlambat Sudah. Ada
1: Panbers aja. Oh, terlambat iya. Sudah kau datang padaku gitu kan. Jalan-jalan.
0: Oke deh, siap Bu Ratni. Habis ini kita putarkan lagunya ya.
1: Oh, terima kasih salamnya boleh?
0: Boleh Bu Ratni.
1: Boleh kan, satu orang aja.
0: Iya.
1: Ya, ruang rindu. Salamnya sama rindu-rindu kawan kan. Nah, tiga aja, orang aja ya. Bu Jihan, assalamualaikum Bu Jihan. Kok dalam lama kali enggak naik Bu Jihan di RRI 1. Berangkat ya
0: tinggal. Oh, tinggal di
1: bulan. Dari Jamal Tanjung, naik Pak, katanya enggak bisa naik di 1.
0: Oke deh, siap Bu Ratni. Terima kasih Bu Ratni sudah memanggil teman-temannya. Mana tahu habis ini naik juga ya.
1: Baik ya kan. Sama-sama non salsa sehat selalu ya. Lancar keluarga. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ratni. Oke, tadi sudah ada Bu Ratni ya, pendengar yang ikut bergabung malam hari ini menjadi penelpon pertama di Ruang Rindu malam hari ini untuk menghiasi ruang dengar kita ya. Dan tentunya Anda semua juga bisa ikut bergabung pendengar ya, bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Tentunya Salsa masih akan mengajak Anda ya untuk mengingat-ingat kembali ya, kira-kira ada kenangan apa ya dari seseorang di masa lalu Anda yang pesannya itu selalu teringat selalu ya hingga saat ini di benak Anda. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu, pendengar, bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Salsa terus menemani Anda, pendengar, di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih akan terus ngobrol-ngobrol ya, soal kira-kira ada gak gitu ya pesan dari orang-orang di masa lalu Anda yang hingga sekarang masih terus Anda ingat-ingat ya, pendengar. Dan tentunya nantinya Anda juga bisa ikut untuk request lagu pilihan Anda malam hari ini bersama Salsa. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari telepon WhatsApp boleh ya, dari chat WhatsApp juga boleh, nanti bergabung ya, sampaikan kesan-kesan Anda ya, dan juga pastinya request lagu pilihan Anda malam hari ini dengan Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Hidup mendengar bersama-sama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan malam hari ini tentunya Anda bisa ikut ngobrol-ngobrol dan bisa request lagu bersama Salsa ya, mendengar di Ruang Rindu. Jadi untuk Anda semua bisa gabung melalui telepon WhatsApp atau chat WhatsApp juga di 0811 616 943. Masih akan terus ngobrol-ngobrol ya pendengar tentang adakah ya pesan-pesan dari orang-orang terdekat Anda di masa lalu ya, entah itu mungkin keluarga, teman terdekat ya, yang hingga sekarang masih terus teringat ya di benak Anda. Dan tentunya Anda bisa ikut juga untuk request lagu pilihan Anda malam hari ini di Ruang Rindu. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Ruang Rindu, berdengar bersama Salsa menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Langsung saja dari WhatsApp ya, pendengar malam hari ini sudah ada Pak Zainal Tanjung di Jalan Flamboyan. Katanya mau diputarkan lagunya Ernie Johan yang judulnya Kau Selalu di Hatiku. Tapi yang Kau Selalu di Hatiku ini lagunya gak ada. Jadi Salsa putarkan yang Kasih Pertama aja ya. Dan juga dari WhatsApp ya, masih dari WhatsApp ini sudah ada Ibu Kamelia. Katanya mau diputarkan lagunya Richard Sanderson yang judulnya Sun katanya. Mau diputarkan lagunya itu, terima kasih Salsa katanya, dari Ibu Kamelia di Pasar 10 Tembung. Siap, nanti kita putarkan lagunya ya Ibu. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

98,3 Bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, pendengar malam hari ini bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol ya, dan juga diputarkan lagu requestannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentu malam hari ini di Ruang Rindu Anda bisa ikut ngobrol-ngobrol dengan Salsa dan juga pastinya request lagu pilihan Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih panjang ya di Ruang Rindu pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung bisa bergabung melalui telepon WhatsApp atau dari chat WhatsApp juga bisa di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu malam hari ini pendengar, bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Langsung dari WhatsApp ya, sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Ada Haidir di Batang Serangan, katanya mau diputarkan lagunya Katon Bagaskara yang judulnya tadi Dinda apa ya tadi di sini. Sebentar ya, kita cek lagi ini ada apa lagunya. Tadi judulnya tidak hanya Dinda aja, Haidir, tapi tadi Dinda di mana dari Katon Bagaskara. Siap, nanti Salsa putarkan lagunya setelah ini ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dari WhatsApp ya, masih ada yang ikut bergabung, ada Aini malam hari ini. Malam Kak, mau request lagunya Power Slaves yang judulnya Malam Ini. Lagunya buat yang lagi dengerin aja katanya. Oke, dari Power Slaves, Salsa punyanya yang judulnya Impian sama Bukan Cinta. Nanti Aini bisa chat lagi ya, kira-kira dari dua itu mau yang mana nih yang dipilihin. Dan Anda semua pendengar masih bisa ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Salsa masih menunggu Anda semua ya pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu malam hari ini, mendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita mungkin kurang lebih ada 10 menit lagi ya, sebelum nanti kita memasuki segmen Jazz Musik ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang malam hari ini ya, yang mungkin masih menunggu waktu-waktu untuk beristirahat, bisa bergabung untuk diputarkan lagu requestannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa hadir menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi ini sesi-sesi terakhir ya, penutupan Ruang Rindu kita sebelum nantinya masuk ke segmen Jazz Musik ya pendengar. Jadi untuk Anda semua bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini berarti Ruang Rindu juga harus berakhir sampai sini dulu. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa ya. Selamat menikmati malam Anda ya pendengar, dan juga selamat beristirahat tentunya. Pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Salsa akan hadirkan jazz musik untuk menemani Anda malam hari ini menunggu waktu istirahat Anda. Dan besok kita berjumpa kembali di Medan malam ini dengan Salsa lagi yang tentunya menghiasi ruang rindu Anda besok hari pendengar. Jadi untuk itu, selamat malam dan juga selamat berjumpa kembali esok hari.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menggerakkan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Kamis, 16 Juli tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Jumat 17 Juli 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dan mendengar sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

ampun. Asyhadu an la

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

dengan tawadu, dengan rendah hati, memiliki kepribadian yang tawadu, tidak sombong, meskipun hidupnya bergelimang dengan materi, ilmunya mumpuni, tenarnya seantero negeri, tetapi dia tetap tidak tinggi hati, rendah hati, tawadu, tidak sombong. Para pendengar yang berbahagia, seseorang bisa menjadi sombong, ada empat hal yang menyebabkannya. Yang pertama, ziyadatul mansib, bertambah kedudukannya, bertambah kehormatannya, meningkat kekuasaannya. Itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawadu'an, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun. Mampu menjaga emosi, tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubukum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi, karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri solat di keheningan malam, tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya, dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat,
Karakter Ibadur Rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka takut dengan azab api neraka. Mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Jadi surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana

disiksa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan, inna mu'minun. Tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan. Kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu, Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikutnya adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar. Mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan di surah Al-Furqan dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَا أَلَّهِ إِلَهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha penerima taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bertaubat. Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian, pribadi Ibadur Rahman ini, pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, respon terhadap peringatan Al-Qur'anul Karim, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mereka tidak berpaling, mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Qur'an juga menjelaskan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Mereka cepat, mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter Ibadur Rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pasangan yang soleh-solehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter Ibadur Rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan balasan. Ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ويلقون فيها تحية وسلام. Dan mereka mendapatkan sambutan dari para malaikat, ucapan selamat dan ucapan tahniah. Artinya disambut dengan penuh kegembiraan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang masuk dalam surga dengan kesabaran yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan selamat sejahtera, kamu sudah sabar dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman, diberikan bahasa Allah, kekal abadi dalam surga, itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para pendengar sekalian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
0: Ya, baik. Bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun, manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi, seseorang yang dia bertaubat mengulang kesalahan yang sama, bertaubat lagi. Jadi ketika salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertobat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga, andai kata ada orang bertobat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat. Mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap taubatnya, taubat main-main. Taubat ece-ece. Tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertobat, mengulang kesalahan, harus taubat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertobat, mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi. Dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang. Karena mungkin kelemahannya, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu. Begitu salah, harus taubat kembali. Nah, jadi salah, taubat, salah, taubat, salah, taubat. Dengan harapan ketika wafat, dalam mulai taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di Dr. Mansur. Ustaz, kalau kita sudah taubat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustaz. Bagaimana Ustaz?
0: Ya, baik. Ini yang sangat penting tadi dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertobat, lalu merasa tobat dia terima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah ta'at, lalu dia merasa, akulah yang paling batin nih, yang paling bersih, sudah tobat, sudah bersih. Kalau bisa, jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertobat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah tobat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi, pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong? Taubatnya jadi sombong. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. diulang-ulang kalimat ini, bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan, kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
1: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawaduan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Terima kasih Ustadz ya pagi hari ini Ustadz.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan efektivitas sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat daerah Sumatera Utara.
2: Terima kasih Pak Bupati mencari lahan dan satu hektar lahan untuk membangun sentra perikanan.
0: Sari berita. Bapeperda DPRD Sumut menyampaikan Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PD Aneka Industri dan Jasa menjadi Perseroda telah memenuhi landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Gubernur Sumatera Utara menargetkan pembangunan lokasi baru SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, rampung pada November 2026. Anda juga bisa mendengarkan Berita Pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah Berita Pagi selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Bapeperda DPRD Sumatera Utara menyampaikan Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum PD Aneka Industri dan Jasa menjadi Perseroda telah memenuhi landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat paripurna penjelasan gubernur terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang perseroan daerah. Jurubicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khair Harahap, mengatakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah, Aneka Industri dan Jasa atau PDAIJ, menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda, telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ia mengatakan perubahan tersebut dinilai penting untuk mendorong pengelolaan BUMD yang lebih profesional sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
1: Perusahaan daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menjadi perusahaan perseroan daerah Aneka Industri dan Jasa menjadi Perseroda merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengelolaan perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah Sumatera Utara.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan perubahan badan hukum PDAIJ menjadi Perseroda merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah. Ia mengatakan perusahaan harus mampu melakukan ekspansi dari sisi sumber daya manusia, manajemen, hingga pengembangan bisnis agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Namun untuk mengubah paradigma yang selama ini sudah tercermin di birokrasi kita, maka PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari segi SDM, manajemen, maupun teknis lain yang bertujuan untuk bisnis plan PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ke depan.
3: Surya menambahkan, perubahan badan hukum tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia mengatakan, selain menyesuaikan regulasi, transformasi menjadi Perseroda diharapkan dapat memperkuat legalitas perusahaan sehingga mampu mengakses sistem administrasi hukum modern dan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau e-katalog. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menargetkan pembangunan lokasi baru SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias akan rampung pada November 2026 sehingga dapat segera digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Suyanto Sitepuk.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dibangun di lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, pembangunan tahap pertama ditargetkan akan selesai pada November 2026 sehingga dapat segera digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Menurut Bobby, relokasi SMKN Agribisnis Perikanan Air Tawar tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat dengan lahan seluas 2 hektar yang digunakan merupakan hibah dari warga setempat. Bobi Nasution juga menjelaskan, akses menuju sekolah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menghibahkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan jalan.
2: Lokasi lahannya pemerintah provinsi tidak ada pengadaan lahan. Lahannya Pak Bupati mencari lahan dan sebesar 2 hektar lahan untuk membangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian basah.
5: Sementara itu, pemberi hibah lahan, Paunasek Hilawuhu, mengaku bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan sekolah di desanya. Ia pun berharap keberadaan sekolah baru tersebut dapat melahirkan generasi yang mampu memajukan daerahnya. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Hari keempat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan difokuskan pada pengenalan tata tertib kehidupan di asrama, aturan makan, serta mekanisme kegiatan belajar mengajar. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Hari ini kita akan melakukan pengenalan lingkungan sekolah.
7: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Medan telah memasuki hari keempat. Panitia pelaksana MPLS SRT 2 Medan Revensyah Sihombing mengatakan pada hari keempat, para peserta didik baru diperkenalkan dengan tata tertib kehidupan asrama, aturan makan, serta mekanisme kegiatan belajar mengajar. Pada hari sebelumnya, para siswa juga telah diperkenalkan dengan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan lingkungan asrama melalui berbagai kegiatan yang dipadukan dengan permainan edukatif. Revensya mengatakan fokus utama MPLS pada minggu pertama adalah membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah berasrama.
6: Hari ini kita akan melakukan pengenalan lingkungan sekolah yang berhubungan dengan tata aturan di asrama, tata aturan makan, dan bagaimana tata aturan proses belajar nanti. Namun dimulai dari pagi, tadi kita melakukan pengenalan tenaga pendidik dulu, dimulai dari guru, kemudian untuk saat ini yang sedang berjalan bagaimana tata aturan di asrama dan di sekolah.
7: Sementara salah seorang peserta didik baru jenjang SMA, Muhammad Rizky Dwitama, mengaku menikmati seluruh rangkaian kegiatan MPLS yang telah diikutinya selama 4 hari terakhir. Menurutnya, berbagai kegiatan yang diselenggarakan SRT 2 Medan membuat proses pengenalan lingkungan sekolah menjadi menyenangkan.
8: Bagus, menarik, dan enaklah pokoknya. Dapat teman baik-baik juga. Kegiatannya banyak. Pokoknya semua kegiatan ada lah pokoknya di sini. Kegiatannya kalau makan itu rapi, gak boleh bising, bagus. Baru guru-gurunya juga baik, gak ada yang mukul, gak ada yang marah, guru-gurunya baik. Hari ini MPLS-nya perkenalkan guru-guru, baru sama nari lah pokoknya nari-nari gitu supaya asik.
7: MPLS SRT 2 Medan dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan. Pada pekan berikutnya, para peserta didik baru akan menerima 8 materi yang telah ditetapkan Kementerian Sosial dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi. Ulfa Nadira melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga kebijakan perpajakan. Berikut laporan Ilham Daulay.
10: Terkait dengan usulan-usulan pembangunan.
11: Komitmen pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa akan terus diwujudkan. Hal itu ditunjukkan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Dambunan saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Namo Rambe. Rangkaian kunjungan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni di Desa Timbang Lawan, dilanjutkan peninjauan ruas jalan yang akan diperbaiki di Desa Jati Kesuma, kemudian peletakan batu pertama pembangunan toilet, pagar sekolah, serta rehabilitasi ruang kelas di SD Negeri 107406 Jati Kesuma. Sejumlah aspirasi mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga kebijakan perpajakan turut diserap saat melakukan dialog bersama warga di Jambor Balai Desa Rimo Mungkur dalam kunjungan tersebut. Salah satu komitmen yang disampaikan Bupati Deli Serdang Asri Lulin mengatakan pihaknya akan melakukan percepatan pembangunan jalan alternatif di wilayah Namo Rambe. Selain itu, usulan pembangunan jembatan permanen di Desa Tanjung Selamat agar akses masyarakat menuju lahan pertanian maupun aktivitas sehari menjadi lebih aman. Ia merespon masukan masyarakat terkait pelayanan administrasi. Ia menegaskan seluruh perangkat desa harus menjalankan komitmen pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
10: Saya berharap dukungan penuh lah dari seluruh masyarakat Namo Rambe ya, terkait dengan usulan-usulan untuk pembangunan ya, terkait juga dengan kerukunan masyarakat yang ada. Saya masyarakat Namorampe ini betul-betul punya satu semangat atau punya satu tujuan yang sama untuk membangun kecamatan. Ini kita buktikan tadi bahwa banyak kali masukan bagaimana mereka ingin lebih maju dibandingkan sekarang. Dan ini yang kita sikapi ke depan.
11: Ia turut mengapresiasi tinggi partisipasi masyarakat Namorampe dalam membayar pajak daerah. Menurutnya, capaian pembayaran pajak yang telah melampaui 60% menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih baik. Ia berharap semangat yang ditunjukkan masyarakat melalui berbagai usulan pembangunan dapat terus dipertahankan sebagai bentuk kolaborasi membangun daerah. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
10: Dan ini kita buktikan tadi bahwa banyak kali masukan bagaimana mereka ingin lebih maju dibandingkan sekarang. Dan ini yang kita sikapi ke depannya.
0: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Siahaan.
12: Pemerintah daerah perlu melakukan strategi khusus guna menekan angka pengangguran di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya itu tidak hanya dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia di kawasan sekitar, termasuk dengan membuka balai latihan kerja untuk masyarakat. Hal itu diutarakan Tiar Piliang, pemerhati sosial, saat ditemui kemarin siang di bilangan Marganti Sitompul Sibolga. Tiar mengatakan pemberian latihan kerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun lembaga maupun badan usaha serta komunitas juga memiliki peran penting untuk memberikan pelatihan guna mendukung upaya penekanan angka pengangguran.
13: Mereka kan perlu ya untuk wirausaha. Jadi kalau sekiranya dilakukan balai latihan tadi di komunitas tadi, saya pikir sudah saatnya lah.
12: Selanjutnya Tiar juga berharap kepada perusahaan dan badan usaha untuk menggulirkan CSR kepada balai latihan kerja dan tidak terfokus kepada komunitasnya sendiri. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pemutahiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Bawaslu mengawasi perubahan kepengurusan perpindahan atau keabsahan status kantor sekretariat validitas rekening parpol hingga keanggotaan. Berikut laporan Ida Rahmi Talaum Banua.
14: Fokus koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran administrasi dan sengketa di kemudian hari. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli Luterman Hareva. Melalui pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan demikian, Bawaslu melaksanakan peran dalam mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validasi rekening parpol, hingga keanggotaan.
15: Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU, dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan kepada KPU agar dalam hal verifikasi data dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat himbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Stoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
14: Luterman Hareva menambahkan langkah koordinasi ini memperkecil ruang gerak manipulasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik peserta pemilu. Ida Rahmi Talaum Banua melaporkan.
0: Bank Indonesia Sumatera Utara melibatkan berbagai UMKM binaan dalam Karya Kreatif Sumatera Utara atau KKSU 2026. Salah satunya ialah Jabutas by Sabina Collection, dan UMKM yang berdiri sejak tahun 2016 tersebut memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pasar. Berikut laporan Andreas Purba.
16: Kadang kan anak-anak Gen Z, anak-anak muda itu sungkan ya pakai kain tenun.
17: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara BI Sumut melibatkan berbagai UMKM binaan dalam rangkaian Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar. Salah satu UMKM yang berpartisipasi ialah Jabutas by Sabine Collection milik Sri Dewiyana. Usaha yang berdiri sejak 2016 itu mengembangkan berbagai produk fashion berbahan kain tradisional dengan desain yang lebih modern agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Sri Dewi mengatakan usahanya berkembang setelah menjadi UMKM binaan Bank Indonesia. Menurutnya, pendampingan yang diberikan membantu memperluas promosi hingga ke berbagai daerah dan luar negeri, sekaligus meningkatkan pemasaran produknya.
16: Kadang kan anak-anak Gen Z, anak-anak muda itu sungkan ya pakai kain tenun atau kain ulos itu. Nah, timbullah ide saya untuk membuat turunannya seperti tas pesta atau tas untuk sandal. Harapan saya bisa membantu keluarga yang ada di sekitaran workshop saya itu, bisa membantu kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti mereka itu kan kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan seperti ibu rumah tangga, jadi suka main ke rumah bantu-bantu.
17: Sementara Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana berharap KKSU tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing UMKM. Ia pun berharap kegiatan ini dapat mendorong produk unggulan lokal semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Andreas Purba melaporkan.
16: Ke rumah bantu-bantu.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada ya. Senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda di Medan pagi ini di hari Jumat 17 Juli 2026, termasuk angka cantik ini ya. Di pagi hari ini seperti biasa ya, kita akan mendengarkan nanti laporan cuaca bersama BBMKG wilayah 1 Sumatera Utara, dan juga kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumut, ada Bapak Gunawan Benjamin. Kalau tadi sudah ada Dewa 19 dengan Kamula satu-satunya, pagi hari ini menambah semangat Anda untuk beraktivitas, akan kita putarkan dari The Massive dengan Diam Tanpa Kata.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 30 Medan, Syahri Palputra ini menegaskan penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran, jadi melainkan dengan sistem penjangkauan terhadap anak-anak yang membutuhkan. Dan menurutnya, Kementerian Sosial melalui para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH ini melakukan ground checking nih untuk memastikan calon peserta didik ini benar-benar berasal dari keluarga yang layak menerima bantuan pendidikan. Dan Anda bisa baca berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

Jawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halu baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kel, tapi kalau pagi-pagi jangan nakal ya. Jangan nakal misalnya mau telat-telat, jangan nakal yang tadinya sekolah jadi malah belok ke kiri ke kanan. Jangan ya. Yang lurus-lurus aja hidup ya. Oke, kita balik nih ya pendengar ya untuk informasi selanjutnya nih Vika punya. Diwarnai aksi Mentan ajak mahasiswa USU berinovasi dukung swasembada pangan ya. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak generasi muda mengambil peran dalam mewujudkan swasembada pangan melalui inovasi dan kolaborasi. Dan hal itu disampaikannya saat mengisi kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan yang digelar di Universitas Sumatera Utara pada Rabu kemarin ya. Jadi waktu menyampaikan pidato itu, dua mahasiswa USU ini melakukan aksi di dalam gedung auditorium secara spontan gitu dengan membawa toa ya, kalau orang Medan bilang itu pengeras suara dengan menyampaikan aspirasinya. Tapi gak lama berselang, mahasiswa itu sempat meninggalkan lokasi sebelum akhirnya keduanya diajak berdialog langsung nih di atas panggung oleh beliau ya. Dan pastinya beliau ini mengatakan kuliah UM ini bertujuan memberikan pemahaman sekaligus motivasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya ketahanan pangan dan peluang generasi muda untuk berkontribusi dalam membangun sektor pertanian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia.